0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan. Dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.

0: Waktunya traffic update sama Pro 2 dan sekarang kita udah bersama dengan Ibtu Bagus Yoga Ilham pribadi dari Polresta Serang Kota yang bakal ngasih tahu kamu untuk update di pagi hari ini. Selamat pagi Ibtu Bagus, silahkan untuk traffic update-nya di pagi hari ini.
1: Selamat pagi. Di sini dengan Ibtu Bagus Yoga. Di sini saya selaku untuk piket pada hari ini untuk lantas. Baik, pada pagi hari ini saya akan memberitahukan terkait traffic update. Pada pagi hari ini semuanya padat dari arah Ramayana menuju Cicerri. Namun semuanya lancar. Semua anggota sudah dikerahkan di tiap perempatan, siap membantu. Untuk di arah Kebun Jahe juga padat juga sama karena semuanya sedang berangkat kerja dan sekolah. Diharapkan pada seluruh pendengar di sini, baik pengguna motor atau mobil, silakan gunakan sabuk pengaman untuk mobil dan juga helm serta jaket untuk motor. Demikian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Ibtu Bagus untuk traffic update-nya di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

1.6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pradua, sekarang waktunya aku ngasih tahu kamu untuk hasil polling dari sepeda pilih lagu kamu di story Instagramnya Pradua FM Banten. Di pagi hari ini aku nge-battle antara Red Velvet, Hearts to Hearts, dan juga Aespa ya, teman Pradua. Dan ternyata ini banyak yang nge-vote Hearts to Hearts ya, teman Pradua, dengan perolehan pollingnya ini 50%. Jadi di pagi hari ini, teman Pradua, aku bakal puterin 3 lagunya Hearts to Hearts untuk kamu tanpa jeda.

Tiga lagunya Hearts to Hearts di pagi hari ini untuk kamu, Tama Pradua dari Sepeda Pilih Lagu Kamu. Dan besok masih ada Sepeda Pilih Lagu Kamu tapi dengan musisi yang berbeda ya, Tama Pradua. Gak tahu deh nanti penyiarnya mau ngebetelin siapa, suka-suka penyiarnya ya, Tama Pradua. Bisa musisi mancanegara, gak cuma K-pop doang. Terus juga bisa musisi Indonesia juga. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan lagi Sepeda Pilih Lagu Kamu, besok pantengin aja Instagramnya Pro2 atau Mama Pro2.

0: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Kalau ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

Apalah Aku Tanpamu nih kayaknya cocok banget untuk timnas Argentina ya teman-teman Pro 2, walaupun ini rasanya berat banget ya karena kapten timnas Argentina Lionel Messi ini udah resmi teman-teman Pro 2 pamit dari timnas setelah laga persahabatan ngelawan Benin kemarin ya teman-teman Pro 2 di hari Rabu kemarin gitu kan ya. Bahkan di dalam pidatonya Messi sendiri gitu ya, Messi nyebut ayahnya sebagai hal pertama yang dia pikirin. Bahkan langsung dia juga ngerasa flashback gitu loh teman-teman Pro 2 waktu mengenang laga pertama Argentina di stadion yang sama setelah Piala Dunia 2022 sebagai salah satu hari yang paling bikin dia bahagia ya teman-teman Pro 2 sepanjang karirnya. Ya agak sedih juga sih sebenarnya, kita udah tahu banget gitu ya nama Lionel Messi itu udah terkenal super duper banget gitu ya, apalagi untuk kamu yang suka banget sama bola gitu teman-teman Pro 2. Nah, penampilan kemarin itu ngelawan Benin ya, Argentina menang 3-0 gitu ya teman-teman Pro 2, dan ini Messi menandai penampilan ke-208-nya sekaligus yang terakhir bersama Argentina teman-teman Pro 2 dengan gol internasionalnya ya yang ke-126 lewat penalti di menit ke-71. Jadi keduanya rekor timnas Argentina teman-teman Pro 2, dan dia juga mencatat 2 assist sendiri. Ya, kita harus say goodbye juga nih ya, yang akhirnya mungkin Messi sendiri udah kayak ya udah deh, udah waktunya gue untuk pamit gitu ya teman-teman Pro 2 setelah bertahun-tahun membela Argentina juga gitu ya teman-teman Pro 2. Dan momen Messi bersama timnas Argentina mana yang paling membekas untuk kamu teman-teman Pro 2?

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Masih ngomongin soal Messi ya, Tuan Pro 2, setelah kemarin udah resmi match terakhir gitu ya Tuan Pro 2, terus foto-foto Messi tuh udah di laga yang terakhir ini pakai jersey timnas Argentina, itu ngerasa kayak momennya benar-benar, aduh, ini bikin kita kayak siap nggak siap harus pisah sama Messi ya Tuan Pro 2. Dari sekian banyak foto gitu yang benar-benar kayak yang paling apa ya bisa dibilang ngena di hati tuh waktu ada foto Messi gitu ya pakai seragam timnasnya sendiri gitu ya, Tuan Pro 2, jersey timnasnya sendiri, terus difoto dari belakang dengan nomor punggung 10. Aduh, itu benar-benar langsung kayak aduh, ini udah say goodbye gitu sama Messi gitu ya, Tuan Pro 2. Terus juga ada foto-foto dia sama beberapa pemain Argentina juga gitu ya, yang kayaknya ini benar-benar bikin sedih juga gitu ya, Tuan Pro 2, yang ya kita harus rela gitu kan, akhirnya harus ikhlas gitu Tuan Pro 2 untuk berpisah sama Messi. Dan nanti mungkin di Piala Dunia selanjutnya atau laga-laga internasional lainnya gitu, kita ngelihat timnas Argentina ya tanpa Messi Tuan Pro 2. Tapi walaupun gak turun di lapangan, mungkin kita masih bisa ngelihat Messi di luar lapangan kali ya Tuan Pro 2.

Back to back. Kalau ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zaman.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

lagi rame juga di medsos kamu ya, karena apa sih, udah lihat lah video-video pembalap MotoGP yang udah nyampe di Lombok gitu ya, Tom Pro 2, waktu menjelang pelaksanaan MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 ya, di Lombok Tengah sendiri gitu, Tom Pro 2. Nah, para pembalapnya ada lucu banget, aku kalau ngeliat videonya Tom Pro 2, karena waktu para pembalap ini tiba di Bizam gitu ya, di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid sendiri, Tom Pro 2, ini mereka udah pasti disambut dengan berbagai pertunjukan khas NTB sendiri gitu ya, Tom Pro 2. Terus juga bisa dibilang penyambutan ini ya memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia sendiri gitu ya, dan juga keramahan masyarakat NTB kepada para pembalap dan juga kru MotoGP sendiri yang datang dari berbagai negara, Tom Pro 2. Terus pas udah tiba di bandara sendiri gitu ya, udah banyak banget budaya-budaya yang dikasih tahu nih ke para pembalap sendiri, Tom Pro 2. Tapi yang bikin salah fokus ya adalah waktu mereka datang terus kayak naik apa ya, kalau di mall-mall tuh ada, tapi dinaikin sama bocah-bocah kayak motor-motoran yang hewan itu loh, Tom Pro 2 sendiri, Tom Pro 2. Tapi yang bikin salah fokus ya adalah waktu mereka datang terus kayak naik apa ya, kalau di mall-mall tuh ada, tapi dinaikin sama bocah-bocah kayak motor-motoran yang hewan itu loh, Tom Pro 2. Aduh, itu lucu banget dan di luar ekspektasi sih ya, itu momen yang benar-benar lucu. Yang kayak bisa dibilang out of the box banget, yang mungkin ini juga bakal jadi memory core untuk para pembalap yang datang ke Indonesia. Wah, iya waktu itu seru banget gitu ya, Tom Pro 2. Jadi banyak banget momen-momen lucunya para pembalap yang baru datang loh, belum bertanding ya, Tom Pro 2. Dan nanti kita bakal ngeliat juga video-video mungkin fancam-fancam gitu ya, banyak banget biasanya momen-momen tidak terduga dari para pembalap, kayak yang dulu tuh waktu balapan yang pakai motor bebek gitu ya, Tom Pro 2. Banyak banget momen-momen lucunya ya, kita tunggu aja nanti, kayaknya soon bakal ada momen-momen lucu lainnya deh.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Tuh Pro 2 Indonesia ini emang kayaknya jadi rumah kedua dari para influencer, artis-artis, ya pokoknya orang-orang terkenal ya sama Pro 2. Karena ini salah satu aktor terkenal dari Korea Selatan, Jo Ji Hoon, nama yang gak asing ya untuk kita sama Pro 2. Ini benar-benar rame karena beredar foto-foto dari kamera netizen sama Pro 2 waktu doi liburan di Bali. Jadi di dalam postingan-postingan netizen yang rame banget dibicarain di media sosial gitu ya, Jo Ji Hoon sendiri ini kayak santai gitu sama Pro 2 mengendarai motor metik. Dan yang bikin salah fokus adalah doi ini sempat ngisi bahan bakar di penjual bensin eceran di pinggir jalan sama Pro 2. Dan penampilannya tuh benar-benar kasual banget ya, yang kayak benar-benar berbaur dengan warlock sama Pro 2, yang akhirnya ini yang bikin salah fokus para netizen gitu sama Pro 2. Ya, kita kapan lagi ngelihat Kaisar Sovyesu gitu ya pakai motor dan ngisi bensin eceran gitu sama Pro 2. Benar-benar melokal banget, berasa bisa digapai gitu ya sama Pro 2.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Pradua udah di jam 9 lewat 2 menit. Tamam Pradua udah masuk di segmen terakhir sepada. Selamat pagi ya Tamam Pradua. Masih sama aku Sarah Ganelvi yang bakal nemenin kamu kurang dari 1 jam di sepada. Tapi ya tenang aja karena aku bakal lanjut nemenin kamu di santai siang Pradua Hitlist di jam 12 siang Tamam Pradua.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Top Pro 2 yang ditunggu-tunggu, serial sequel dari Crazy Rich Asians nih. Teaser pertamanya akhirnya dirilis Top Pro 2. Dan sejumlah pemeran dari film pertamanya dipastikan bakal ada lagi Top Pro 2, termasuk Constance Wu, terus juga Henry Golding, Ronnie Cheng, dan juga Michelle Yeoh. Ini bakal mengulangi peran mereka masing-masing Top Pro 2. Tapi walaupun teasernya udah keluar, tanggal perilisannya masih belum diumumin secara resmi Top Pro 2. Jadi ya sambil nunggu di-spill kapan tanggal rilisnya gitu ya. Ya kita siap-siap aja untuk ngeliat lagi kehidupan keluarga super kaya di dunia Crazy Rich Asians Top Pro 2.

0: Duh, pesen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Back to back. Ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

Samuel L. Jackson ini memastikan doi bakal comeback sebagai Nick Fury nomor 2 di film apa coba, Avenger yang mana coba. Sebentar lagi bakal aku spill ke kamu, jadi stay tune di Pro 2 FM Banten, teman Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Tolong berubah. Jadi ini Samuel L. Jackson ini nge-spill ya. Jadi dalam wawancara bareng dengan The Direct, Tolong berubah, Samuel ini bilang kalau dia bakal balik lagi ke Avenger, tapi bukan Avenger Doomsday, Tolong berubah. Jadi Doi bakal muncul di Secret Wars. Jadi udah gak ada nih Doi nanti di Avenger Doomsday ya, Tolong berubah. Kita bakal ngeliat lagi nanti di Avenger Secret Wars, Tolong berubah. Dan kita juga tahu kalau Avenger Secret Wars ini menjadi salah satu film di multiverse saganya MCU sendiri gitu, selain Doomsday, Tolong berubah. Jadi akhirnya gitu kan ya, Tolong berubah, ya emang harus balik lagi sih. Karena penampilannya ikonik banget sebagai Nick Fury ya, Tolong berubah, yang benar-benar kita kalau ngelihat atau nonton Avenger selalu ada Doi gitu ya, Tolong berubah. Jadi kalau nggak ada Doi itu kayak wah nggak ada huru-hara gitu ya, Tolong berubah. Jadi karena udah di-spill sendiri sama Samuel ya, sama Sammy-nya sendiri kalau Doi nanti bakal muncul lagi di Avengers Secret Wars, Tolong berubah.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
2: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Info Pro 2.
6: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pemerintah Kabupaten Serang menyiapkan langkah penanganan jangka panjang untuk mengatasi krisis air bersih yang rutin melanda kawasan utara. Langkah mitigasi ini difokuskan pada pengembangan infrastruktur sumur bor permanen di wilayah-wilayah yang mengalami kelangkaan air cukup parah. Dan pembangunan sarana air bersih tersebut ditujukan agar masyarakat tidak lagi bergantung pada distribusi bantuan tangki air darurat setiap kali musim kemarau panjang tiba.
5: Info Pro 2.
6: Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, sejumlah pemain legenda Manchester United dan juga Arsenal tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis malam kemarin. Kedatangan para pemain legenda tersebut untuk menjalani pertandingan eksibisi internasional The Rivalry Returns 2026 antara MU dan juga Arsenal di Stadion Gelora Bung Karno pada 10 Oktober 2026 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat.
5: Info Pro 2.
6: Dan informasi yang terakhir, anggota grup idola KSI, Sofia, bersiap akan menjalani aktivitas bersama grup pada tahun depan usai absen sementara karena alasan kesehatan. Agensi mengatakan Sofia tidak akan berpartisipasi dalam The White World Tour di Amerika Utara maupun kegiatan promosi hingga akhir tahun ini. Pihak agensi menantikan kembalinya Sofia saat KSI melanjutkan perjalanan baru mereka bersama pada tahun 2027. Sekian Info Pro 2 kali ini dan kita lanjut di Santai Siang.
5: Info Pro 2.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sari Cahniung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

Tom Pro 2, sekarang kamu udah di Santai Siang Pro 2 Hit List Tom Pro 2 dari jam 10 sampai jam 12 siang. Jadi untuk kamu yang pengen request-request lagu, boleh banget. Aku tunggu chat WhatsApp-nya di 081 11 45 1016.

pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Itu Pro 2 untuk aktivitas sehari-hari kita. Kita butuh banget internet ya, untuk chatan, video call, sip call. Terus juga belanja online sampai meeting online, sekolah online ya, belajar online, teman Pro 2, semuanya butuh internet. Dan sekarang kamu bisa internetan tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota. Jadi walaupun kuota kamu habis, teman Pro 2, kamu tetap bisa internetan. Dan ini bisa dibuktiin dengan pakai smartfriend. Kamu bisa pakai paket internet smartfriend unlimited mulai dari 20 ribuan untuk 7 hari, atau juga kamu bisa pilih smartfriend unlimited 28 hari cuma 85 ribuan aja, teman Pro 2. Jadi penasaran gak sih mau buktiin sendiri? Langsung aja download aplikasi My Smart Friend teman Pro 2, atau bisa datang langsung ke outlet terdekat untuk informasi promo paket internet dari Smart Friend. Dan kamu juga bisa cek-cek di media sosialnya di @smartfriendworld, karena Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

101,2 Radio Banten, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang Pro 2 Hitlist teman Pro 2 dengan lagu-lagu requestan dari kamu. Kita lanjut lagi, ini ada dari Amanda yang request lagunya Nabila Taqiyah yang Tak Semudah Hom Pimpa. Aduh, kalau ngomongin lagu ini kayak judul-judul sekarang tuh unik-unik ya teman Pro 2. Dan kalau dengar Hom Pimpa tuh keinget bukan game sih, permainan waktu kecil ya, yang sering banget kita main Hom Pimpa sama teman-teman kita gitu ya. Terus juga next nih, kita lanjut lagi nanti abis lagunya Nabila Taqiyah, kita bakal sing along dengan lagunya Pamungkas yang Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, requestan dari Nadia. Terus juga next nih kita bakal sing along dengan lagunya Akmu nih dari Bella yang katanya mau Akmu yang apa aja. Aduh, lagunya Akmu banyak lagi. Mungkin aku bakal puterin yang terbarunya aja kali ya. Nanti lagunya Akmu sama Pura 2 nanti deh aku pilih dulu. Kalau enggak nanti aku nanya Bella mau diputerin yang judulnya apa gitu ya. Nah, untuk kamu yang mau request masih aku tunggu di 081 11 45 1016.

Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Hays Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Test Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511.

Temu Pro 2 sekarang udah di jam 11.08, udah masuk di segmen terakhir di Santai Siang Pro 2 Hit List. Jadi untuk kamu yang masih pengen request-request, masih aku tunggu WhatsApp-nya ya di 081-1145-1016. Atau juga kamu bisa DM ke Instagramnya Pro 2 di @rrian_pro2banten.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

101,6 Prodo Banten, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kita lanjut lagi sing along dengan lagu requestan kamu di Santai Siang Prodo Hit List di segmen terakhir ya teman Prodo. Ini katanya ada yang mau request lagunya Dia dan juga Indah Kus yang Malu-Malu. Terus juga ada yang request lagunya

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Tomorrow 2, satu lagu dari Sena Spyro ya, Die on This Hill, Tomorrow 2. Dan ini dia tuh lucu banget, Tomorrow 2 kayak so sweet, gemes, wah pokoknya jadi satu lah ya. Karena kemarin itu Sena Spyro tuh apa ya, unik banget Tomorrow 2 karena akhirnya banyak banget diobrolin, diomongin sama netizen-netizen di media sosial. Karena jadi waktu tampil di red carpet gitu ya, tiba-tiba aja Tomorrow 2 dia ngambil kamera dia gitu ya, yang akhirnya dari tas kecilnya itu tiba-tiba ada kamera, terus dia balik motret para fotografer yang ada di depan dia Tomorrow 2. Dan gak cuma itu, hasil fotonya diunggah di Instagram pribadinya ya, bahkan di slide pertama kalian bisa cek juga di Instagramnya Tomorrow 2, yang itu kayaknya lucu banget ya, momen yang biasanya kita misalnya musisi difotoin sama fotografer, tapi sekarang musisinya yang motoin fotografer juga Tomorrow 2. Dan itu lucu banget ngeliat ekspresi-ekspresi dari para fotografer yang ada di depan dia Tomorrow 2. Ada yang udah pose, ada yang kaget, ada yang tetap motret gitu ya Tomorrow 2. Ini yang akhirnya jadi banyak banget netizen-netizen yang ngomongin dia, karena ini jadi momen yang unik banget. Dan akhirnya banyak banget mungkin komentar-komentar positif ya, karena Sena Spyro cantik, iya, suaranya juga bagus, terus lucu lagi orangnya Tomorrow 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
2: Lagu baru di Pro 2.
0: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Tunggu Pro 2 udah mau jam 12 ya, karena udah sekarang udah jam 11.56 menit. Mungkin untuk kamu yang cowok-cowok ya Jumatan gitu ya, yang muslim, untuk kamu yang lain Tunggu Pro 2 masih bakal terus ditemenin sama Pro 2 FM Banten untuk beraktivitas. Nanti bakal ada BTB yang bakal lanjut nemenin kamu Tunggu Pro 2.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

106,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Senang banget nih, BTB akhirnya kembali menjadi teman terbaik kamu teman Pro 2. Sebelumnya kamu ditemenin sama Sarah, ini saatnya BTB mana-mana Jumat siang kamu untuk menyambut weekend. Kalau kata orang ya, weekday itu cuma sampai jam 12 siang aja. 12 hari Jumat selepas dari jam 12 itu udah weekend rasanya teman Pro 2 ya. Boleh juga dong kamu informasikan kalau di siang hari ini kira-kira kamu lagi BM atau udah beli makan siang apa ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Eh, Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

dengerin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia, Soulmate dari Kahitna.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

butuh cemilan-cemilan gitu ya, cemilan cepuluh, aduh. Ngejok sendiri tuh kayak apa sih, apa banget sih lo bete gitu kan. Kalau lo lagi butuh banget nih makanan-makanan atau cemilan-cemilan yang bikin lo nafsu makan lagi gitu, teman Pro 2 ya, ini salah satu cemilan yang mungkin bisa lo santap kalau lo belum pernah mencobanya. Karena jujur gue juga pengen banget nyobain, pernah sih nyobain tapi kayak ya not in a good quality gitu, teman Pro 2. Dimana kalau kamu mau nyobain Gohyeong gitu kan, ini tuh salah satu gorengan legendaris yang rame banget dijual sekarang, teman Pro 2. Dimana Gohyeong ini jadi salah satu fenomena street food ya yang luar biasa karena viral di daerah Cikini, Jakpus awalnya. Dimana makanan ini tuh bikin viral karena video yang memperlihatkan antrian pembeli itu sampai berjam-jam. Dan proses masaknya yang menggunakan wajan raksasa dan juga pemotongan Gohyeong yang estetik menjadi magnet konten bagi para food vlogger. Dan kalau dari segi uniknya gitu, teman Pro 2, ini tuh salah satu kuliner yang dipadukan antara Tionghoa dengan Betawi yang kemudian disesuaikan dengan lidah lokal dengan menggunakan daging ayam dan udang. Dan ini juga makanan halal, teman Pro 2 ya, dibungkus kulit kembang tahu atau kulit dadar tipis. Dimana punya keunikan terbesarnya ada pada cara makan, dimana gorengan Gohyeong yang panas dan juga sangat amat renyah ini langsung diguyur dengan kuah cuko asam manis yang sangat amat luar biasa enaknya, teman Pro 2. Ini punya kombinasi antara renyah, gurih, asam pedas, dan yang bikin ketagihan itu rasa itu ya, teman Pro 2. Setelah ini aku bakalan kasih beberapa rekomendasi lainnya untuk kamu yang butuh cemilan manis-manis di tengah panasnya Kota Serang dan juga daerah lain di Provinsi Banten siang hari ini, teman Pro 2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
3: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
2: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
3: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
2: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
3: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
2: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
3: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
1: Waktunya santai siang.
4: Santai lah.

Back again with BTV Teman Pro 2. Dan buat lo mungkin yang pengen nyemil-nyemil yang agak-agak manis gitu ya, karena panas banget nih jujur nih siang hari ini Teman Pro 2 ya. Dimana ini kalau salah satu makanan yang emang lagi rame banget gitu kan, karena makanan ini tuh berhasil mendobrak ekspektasi konsumen. Kalau biasanya donat itu punya tekstur yang empuk kayak roti atau cake, nah donat pisang dan juga labu ini menawarkan sensasi gigitan yang jauh berbeda. Kehadirannya kadang sering berseliweran di TikTok karena visual keju gondrong gitu ya, atau gunungan keju parut di atasnya sangat amat estetik dan menggugah selera. Dan penggunaan pure pisang atau labu asli di dalam adonan memberikan tekstur yang agak padat, lembab, dan kenyal. Bahkan mungkin bisa mendekati tekstur dodol gitu kan Teman Pro 2, tapi tetap mempertahankan bentuk donat luar yang rongga. Dan punya manis alami dari buah-buahan atau sayur, di mana berpadu sempurna gitulah Teman Pro 2 ya, dengan gurih asin yang pakai keju melimpah atau sensasi renyah dari gula yang dikaramelisasi. Tapi kalau kamu nggak begitu suka sama donat Teman Pro 2, ini juga lagi happening banget. Ada salt bread atau sourdough Teman Pro 2 ya, dimana salt bread ini semakin rame gitu kan karena tren-tren kafe dan juga bakery ala Korea Selatan. Dan punya visual yang sebenarnya minimalis aja, mengilap karena lelehan mentega dan taburan garam kasar di atasnya. Ini sangat banget disukai sama kita-kita Gen Z, apalagi kalau mau posting di Instagram Teman Pro 2 ya. Dan kalau sourdough Teman Pro 2 yang awalnya mungkin dikenal sebagai roti untuk diet aja gitu ya, ini tuh makin viral setelah toko-toko roti modern mengemasnya dengan feeling kekinian, kayak ada cranberry cheese atau truffle yang bikin lebih ramah di lidah masyarakat luas Teman Pro 2.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan. Waktunya santai siang.
1: Santailah.

101,5 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BTB di Santai Siang. Dan sudah jam 1 siang nih, tandanya kamu sudah masuk ke dalam 1 jam bersama olahraga. Dengan mengawal informasi olahraga teman Pro 2 di siang hari ini. Kalau kemarin baru aja Indonesia gitu ya menjuarai FIBA ASEAN 2026 teman Pro 2, jujur itu adalah momen-momen menegangkan. Dan ya, ini menjadi apa ya, mungkin batu loncatan kita, siapa tahu nanti di next match FIBA atau mungkin ada pertandingan-pertandingan lainnya bisa membawa Indonesia lebih baik ke depannya teman Pro 2. Tapi karena kita menang teman Pro 2, akhirnya FIFA merilis ranking terbaru. Di mana juara Piala Dunia 2026, Spanyol tetap di posisi teratas dengan 2011 poin. Dan ini justru Spanyol menjauh dari Argentina di posisi kedua dengan 1972 poin. Dan juga Portugal tanpa Ronaldo naik ke peringkat 5. Di mana Indonesia teman Pro 2 karena kemarin baru aja menang di FIFA ASEAN 2026 naik peringkat di FIFA. Di mana skuad Garuda menempati posisi 116 menggeser Kazakhstan ke peringkat 117 dalam ranking dunia. Menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 menambah poin bagi Indonesia sendiri. Dan sekarang timnas Garuda atau tim Indonesia mengemas 1166 poin dalam ranking terbaru versi FIFA teman Pro 2. Bahkan Slovenia, Bosnia dan Herzegovina dan juga Irlandia Utara serta Angola turut memperbaiki peringkat. Total sudah 338 laga yang dimainkan pasca Piala Dunia 2026 termasuk National League dan kualifikasi Asia atau Piala Afrika 2027 teman Pro 2. Ini semoga bisa makin naik nih ya teman Pro 2 peringkat Indonesia di peringkat FIFA.

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Informasi lainnya teman Pro2 datang dari Mandalika ya, di mana ini rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 ini sudah dimulai teman Pro2 dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2 dan juga MotoGP yang sudah bersiap itu untuk menjalani sesi latihan bebas pertama atau FP1 di sirkuit internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dan dari jadwal dari MotoGP teman Pro2, sesi FP1 dibuka oleh kelas Moto3 pada pukul 9 hingga 9.35 waktu Indonesia Tengah. Dan pembalap dan juga tim memanfaatkan waktu persiapan untuk memastikan kesiapan motor sebelum turun ke lintasan. Dan setelah itu, giliran pembalap kelas Moto2 menjalani FP1 pada pukul 9.50 sampai 10.30 dengan sesi tersebut berlangsung selama 40 menit. Dan pembalap MotoGP dijadwalkan bakalan mulai melaksanakan FP1 pada pukul 10.45 hingga 11.30 waktu Indonesia Tengah, teman Pro2. Dan sesi selama 45 menit itu menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk memahami kondisi lintasan dan juga mengevaluasi pengaturan motor. Kalau dari sisi MotoGP sih katanya bilang kalau akhir pekan balapan di Mandalika ini menjadi bagian penting dan juga persaingan dari kejuaraan dunia musim 2026. George Martin dari Aprilia Racing datang sebagai pemimpin klasemen dengan keunggulan 2 poin atau 333 poin atas Marc Marquez dari Ducati Lenovo Team yang mengemas 331 poin. Selain persaingan perebutan gelar, teman Pro2 perhatian juga tertuju pada pembalap tuan rumah Indonesia yaitu Mario Surya Aji dan Veda Pratama yang turut meramaikan agenda balap Indonesia. Keduanya masing-masing akan berjuang di kelas Moto2 dan Moto3. Semoga ini jadi kabar baik juga buat Indonesia teman Pro2. Semangat buat Mario Surya Aji dan juga Veda Ega Pratama.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

0: again.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Back again with BTV Teman Radio, dan informasi dari dunia olahraga lainnya datang dari Lionel Messi yang baru saja pensiun dari timnas Argentina nih Teman Radio. Jujur ini agak shock gitu ya, agak terkejut sedikit gitu kan Teman Radio, karena ya mau dibilang too early untuk pensiun juga udah gak mungkin ya, karena ini Messi udah berusia 39 tahun Teman Radio, dimana dalam pertandingan terakhir gitu ya Teman Radio, melawan Portugal ini Messi mencetak gol dengan menyumbangkan 2 assist dalam kemenangan 3-0. Oh tadi lawannya Benin Teman Radio ya, dimana rekan sejawatnya itu Cristiano Ronaldo yang merupakan kapten timnas dari Portugal Teman Radio, mengesampingkan rivalitas panjang di panggung sepak bola dunia untuk memberikan apresiasi kepada Lionel Messi. Dan penghormatan tersebut disampaikan setelah Lionel Messi secara emosional mengumumkan perpisahannya dengan timnas Argentina. Dan pertandingan persahabatan itu berlangsung Teman Radio di hadapan lebih dari 85 ribu pendukung di Stadion Monumental Buenos Aires yang menjadi panggung perayaan atas 21 tahun perjalanan karir internasionalnya. Lewat sebuah hantaran di akun Instagram pribadinya Teman Radio, Messi membagikan perasaannya setelah memutuskan untuk gantung sepatu dari panggung antar negara. Jujur agak sedih, tapi mau gimana lagi Teman Radio ya.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
4: Waktunya santai siang.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BTB di Santai Siang. Dan buat kamu mungkin yang udah kangen banget sama film Crazy Rich Asian, ini katanya bakalan comeback teman Pro 2. Yeay! Siapa nih yang masih punya gitu kan ya, nostalgic dengan Crazy Rich Asian. Karena jujur akhirnya lagu-lagu yang dipakai di Crazy Rich Asian ini dipakai juga buat nikahan kita di Indo teman Pro 2. Salah satunya soundtracknya adalah Can't Help Falling in Love by Kina Grannis nih teman Pro 2. Jujur ini bikin deg-degan dan merinding gitu kan ya teman Pro 2 ya. Dimana ini kabar terup to date datang dari HBO yang katanya baru aja bakal mengadaptasi sequel dari film romantic comedy dari film jadi series teman Pro 2 dengan original cast kayak Ko Stan Woo, Henry Golding, Ronnie Cheng, dan Michelle Yeoh yang juga dikabarkan akan kembali memerankan karakter mereka. Dan series ini bakalan diadaptasi dari novel best-selling karya Kevin Kwan dengan John M. Chu yang kembali terlibat sebagai sutradara teman Pro 2. Dan ini bakalan terdiri dari 8 episode dan juga series ini dijadwalkan bakalan mulai produksi pada 2027 mendatang. Siapa excited teman Pro 2? Karena jujur ini seriesnya sama kayak di film-filmnya teman Pro 2 ya.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Santai, oi!
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman. Mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Back again with BTV Teman Produa dan informasi terup to date lainnya datang dari Girl Group Indonesia, the one and only Nona mencetak sejarah sebagai Girl Group Indonesia pertama yang tampil di live secara live gitu ya di Genius Open Mic, di mana Baila, Christy, Shaz dan juga Esther membawakan lagu Star dari album debut mereka Island Girl dalam program musik global tersebut, Teman Produa. Dan momen ini tuh makin kerasa spesial karena bertepatan dengan hari ulang tahun Christy. Bahkan sebelum tampil, Baila, Shaz dan juga Esther kompak memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Christy. Menambah kesan hangat di tengah pencapaian internasional Nona. Dan aku juga mengucapin happy birthday untuk Christy, Teman Produa ya. Ini jujur keren banget penampilannya dengan membawakan lagu Star, Teman Produa. Buat kamu yang penasaran gimana sih lagu Star dari Nona, here we go.

0: Waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
2: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi.

Animal by Cat'sEye, teman pro 2. Kalau kita ngomongin Cat'sEye, ini jujur lagi naik-naiknya di tahun ini, teman pro 2. Dan kabar terup to date datang dari Sovia, salah satu member Cat'sEye yang berasal dari Filipina. Ini katanya sedang bersiap bakalan comeback lagi nih ya, setelah sempat hiatus karena alasan kesehatan, teman pro 2. Dimana dari labelnya, yaitu Hype X G-Van, mengatakan Sovia itu sempat tidak akan berpartisipasi dalam The Wild World Tour di Amerika Utara ataupun kegiatan promosi hingga akhir tahun ini. Dan pihak agensi juga menantikan kembalinya Sovia saat Cat'sEye akan melanjutkan perjalanan baru mereka bersama pada tahun 2027. Dan sebelumnya juga Hype X G-Van pada Agustus lalu mengumumkan kalau Sovia ini sempat hiatus gitu ya, untuk kesehatan mental dan kesejahteraan ya, teman pro 2. Kalau kamu teman pro 2, kira-kira menunggu lagu-lagu Cat'sEye yang lain seperti apa? Karena jujur ini salah satu yang lagi nge-hype banget gitu kan, teman pro 2 ya. Karena mereka setahu gue tuh berangkat dari Dream Academy, salah satu ajang lah gitu ya, salah satu ajang untuk trainee. Dan mereka tuh punya konsep yang cukup menarik, teman pro 2. Karena walaupun isinya multinasional, tapi mereka dilatihnya dengan sistem Korea gitu. Dan salah satu penyanyi yang emang salah satu sempat ikutan di Dream Academy tapi nggak debut di Cat'sEye adalah Adela. Dan kalau kamu mungkin bingung Adela yang mana sih gitu kan, ini dia Adela dengan N in LA.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Back again with BTV Teman Produa. Dan buat kamu mungkin sineas muda nih, dari lokal-lokal gitu ya. Biasanya kan kalau sineas muda, entah mungkin berangkatnya dari kerja kelompok gitu kan, atau tugas-tugas perkuliahan Teman Produa yang suka bikin film gitu kan. Tapi punya apa ya, banyak banget keterbatasan, mulai dari segi device, kemudian talent, apalagi ide-idenya gitu. Kamu jangan minder Teman Produa, karena di bulan ini, baru aja kemarin gitu kan ya, baru aja ada festival film jelek. Nah, bukan berarti karya-karya kamu tuh jelek, bukan Teman Produa ya. Tapi kalau kamu ngerasa kayak, aduh kayaknya karya yang udah gue buat nih gue bingung untuk menyalurkan kemana gitu. Nah, ini ada dari Festival Film Jelek X Madani Film Festival 2026. Ini bakalan menghadirkan kompilasi Festival Film Jelek pada 8 Oktober 2026 lalu, Teman Produa ya. Dimana film Festival Film Jelek ini berfungsi sebagai ruang alternatif untuk kita-kita, anak-anak muda yang membuat film, untuk bisa menampilkan karya yang mungkin belum mendapatkan kesempatan di festival utama. Dan inisiatif ini tuh mendorong pembuat film untuk berani menayangkan karya mereka tanpa khawatir tentang kesempurnaan teknis Teman Produa. Jadi ya menurut gue sih ini jadi salah satu ajang yang sangat amat baik buat lo sineas, dan mungkin selama ini selalu mencari exposure gitu kan ya. It's time to shine Teman Produa.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Waktu Info Pro 2 bareng aku BTB. Pemerintah Kota Serang bersama pemerintah Provinsi Banten memperkuat sinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengendalikan inflasi daerah. Upaya ini diwujudkan melalui pendistribusian bantuan sosial yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Serang, Budi Rustandi, di Kampung Lego, Kelurahan Pancalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang.

Informasi lainnya, teman Pro 2, Marvel Television mengumumkan serial live action berjenre thriller terbarunya berjudul Zodiac yang dijadwalkan akan tayang pada 2028. Marvel Television menyebut bahwa memperkenalkan logo khusus Zodiac, di mana serial live action itu akan memulai proses produksi di tahun depan.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Sirkuit Internasional. Pertamina Mandalika resmi memperoleh homologasi Grade A dari Federation Internationale de Motocyclisme untuk balapan MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix Indonesia 2026. Kepastian itu membuat sirkuit Mandalika memenuhi standar penyelenggaraan FIM Grand Prix World Championship. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di sore ceria.
1: Info Pro 2.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Sore ceria.
4: Sore ceria.
3: Sore ceria.
4: Sore ceria.

0: HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no.
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan

101.4 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Gak kerasa sudah di sore ceria aja nih. Tapi kamu masih ditemenin sama BTB yang pasti gak bakal bikin kamu bad mood di sore hari ini, teman Pro 2 ya. Dan mengawali informasi di cekidot, cek informasi daerah on time, teman Pro 2. Ini ada kabar yang sangat amat membanggakan dari dunia perkopian lokal Banten. Kamu udah ngopi belum, teman Pro 2? Karena biasanya kalau udah menjelang weekend tuh bau-baunya gitu kan, udah lemes, pengen liburan aja gitu kan, teman Pro 2 ya. Ini ada kopi Puhu, teman Pro 2, yaitu salah satu produk kopi unggulan dari Bumdes Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, yang katanya udah menembus tahap uji kurasi internasional untuk rencana ekspor ke pasar Eropa. Widih, gokil, keren banget nih teman Pro 2 ya. Dan langkah keren ini tuh difasilitasi langsung oleh Bank Indonesia, di mana Kepala Desa Bandung, Pak Wahyu Kusnadi Harja, cerita kalau sampel kopi Puhu ini udah dikirim ke dua kota besar Eropa, yaitu Amsterdam di Belanda dan London di Inggris. Dan bahkan sejak 3 minggu lalu buat diuji cita rasanya langsung oleh calon pembeli internasional. Ternyata penembusan pasar global ini tuh jadi salah satu pencapaian perdana untuk Bumdes setelah sebelumnya rajin ikutan berbagai pameran kelas dunia. Dan biar program ekspor ini makin berkelanjutan, Pak Wahyu mengajak para petani lokal untuk terus konsisten menjaga kualitas panen dari hulu ke hilir, pastinya dengan dukungan kolaborasi dari pemerintah dan berbagai pihak, teman Pro 2. Wih, gokil nih, kopi Pandeglang aja udah bisa go internasional, teman Pro 2 ya.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

With BTB di Cekido, teman Pro 2 ya. Dan ini ada kabar penting banget nih untuk warga Serang Utara ataupun kamu yang mungkin lagi panas-panasnya sampai akhirnya krisis air, teman Pro 2. Di mana pemerintah Kabupaten Serang sedang menyiapkan solusi jangka panjang nih untuk mengatasi krisis air bersih yang sering bikin pusing, apalagi pas musim kemarau, teman Pro 2 ya. Di mana Pemkab Serang bakal membangun fasilitas sumur bor permanen di titik-titik yang paling parah terdampak kelangkaan air. Langkah ini diambil supaya masyarakat tuh nggak melulu bergantung sama bantuan tangki air darurat tiap tahunnya. Di mana Bupati Serang, Bu Ratu Rahmatuzakia menyampaikan kalau pemetaan wilayahnya masih terus berjalan dengan fokus utama di kawasan Serang Utara seperti Pontang, Tirtayasa, Carenang, dan sekitarnya. Dan gak cuma urusan air bersih aja, di mana Pemkab Serang juga semakin gencar untuk berkolaborasi bareng pemerintah pusat dan juga Provinsi Banten untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Salah satu targetnya adalah merehabilitasi sekitar 2.000 unit rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Serang, teman Pro 2.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tetapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Check it out on Fridays, baik teman Pro 2 dan informasi lainnya dari Provinsi Banten datang dari Pemprov di teman Pro 2 di mana di tengah gempuran era digital dan informasi yang sangat amat cepat ini teman Pro 2. Kalau kamu mungkin tipe yang asal share atau suka cross check dulu nih, ini pas banget di mana pemerintah Provinsi Banten lagi gencar-gencarnya untuk mendorong penguatan literasi digital untuk kita semua loh teman Pro 2. Di mana saat momen pembukaan Festival Literasi Provinsi Banten 2026, Asda 3 Banten, Ibu Lina Dewianti menegaskan kalau tantangan kita sekarang itu bukan lagi susah untuk mencari bacaan, tapi gimana caranya bisa berpikir kritis biar nggak gampang termakan hoax. Dan sekarang kita dituntut untuk makin cerdas memilah mana informasi yang valid dan mana yang cuma bikin gaduh. Dan senada dengan hal itu, Kepala DPK Banten, Pak Usman juga menyampaikan kalau kecakapan digital itu kunci utama biar masyarakat bisa menyaring konten bermutu yang beneran membawa dampak positif. Gak cuma itu aja teman Pro 2, peran keluarga dan juga bunda di daerah juga terus didorong tuh ya supaya budaya membaca sudah jadi apa ya habit sejak dini teman Pro 2. Dan satu hal lagi yang keren di mana festival literasi ini bertepatan dengan hari ulang tahun ke-26 Provinsi Banten yang memang dipastikan gak bakal sekadar jadi acara seremonial aja, tapi bakal terus-menerus dievaluasi supaya manfaatnya benar-benar terasa buat warga Banten.
1: Everything okay my man? Turn the music up.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: English Corner.
1: Hai, dan we're back teman Pro 2 sudah di English Corner bareng WTB lagi. Dan gimana nih kabarnya sore hari teman Pro 2? Apakah kamu sudah dalam perjalanan pulang atau aduh masih banyak banget, tumpuk banget sebelum weekend, jadi tugasnya lagi hebring-hebringnya gitu teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu, di English Corner edisi Jumat 9 Oktober 2026, teman Pro 2, di sore hari ini kita bakalan bahas yang emang relate banget sama kamu yang mungkin lagi jadi mahasiswa atau anak-anak muda gitu kan. Karena hari ini kita bakal bahas tentang surviving postmodern disruption as a student, alias gimana sih caranya bertahan hidup di tengah gempuran era digital sebagai anak muda atau mahasiswa teman Pro 2. Dan jujur aja ya, jadi anak kuliahan sama sekarang tuh banyak banget tantangannya dan beda banget tantangannya dibanding anak kuliah zaman-zaman sebelumnya teman Pro 2. Kalau kita dengerin isu-isunya gitu kan ya, bukan cuma isu soal IPK aja, tapi gimana caranya kita harus pinter atau bisa menempatkan diri di tengah gempuran media sosial, mulai dari menjaga mental health sampai tetap bisa mikir kritis. Nah, di English Corner kali ini BTB bakal bagi-bagi kosakata bahasa Inggris yang mungkin pas banget nih ya untuk explain atau menggambarkan kondisi kamu saat ini, plus gimana sih caranya untuk bisa menyampaikan pendapat yang sopan tapi bisa tetap tegas teman Pro 2. So you guys don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu. When somebody

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Back again with BTV Teman Pro 2, dan kita masih di English Corner, di mana lagu ini mungkin kalau kamu sebagai mahasiswa gitu ya, kalau kita bicara banyak sekali impian-impian yang mau kamu kejar, kayaknya menurut gue sih ini lagu yang cocok buat lo dengerin dan justru bisa menawar rasa-rasa burnout lo, apalagi lo seorang mahasiswa akhir atau fresh graduate yang lagi bingung gitu kan ya. Ini hidup mau kemana ya? Ayah ini arahnya kemana ya gitu kan? Jadi ini bisa menjadi salah satu opsi lo ketika lo lagi deep down dan kepikiran kayaknya dengerin lagu dari One Republic ini bisa bikin lo semangat teman Pro 2. Dan selain itu, ini beberapa kata yang wajib banget masuk ke dalam kamus pribadi lo nih teman Pro 2, biar makin gokil, makin kece, dan makin ready gitu kan ya, untuk menghadapi dunia yang luar biasa ini teman Pro 2. Kosa kata pertama nih ada burnout. Nah sebenarnya kalau burnout ini kan beda ya sama sekadar capek biasa after kuliah. Tapi burnout tuh kondisi ketika mental lo tuh udah beneran lelah secara fisik, mental, dan emosional akibat stres yang numpuk terus-menerus teman Pro 2. Kayak udah mah tugas numpuk, organisasi padat, dan juga otak lo tuh lagi blank total. Nah itu namanya burnout. Jadi kalau lo lagi stres dikit aja kayaknya gak tepat untuk menggunakan burnout. Tapi burnout tuh menggambarkan everything yang udah it suck banget gitu loh. Selanjutnya kata kedua, ini udah gak asing sih buat lo teman Pro 2. Ada work-life balance, dimana kalau buat mahasiswa disebut sebagai academic life balance gitu ya. Yang artinya kemampuan lo untuk bisa menyimbangkan antara tuntutan kuliah sama kehidupan pribadi. Ya, biar gak sampai kolaps gitu kan teman Pro 2 ya, kacau juga nanti. Yang selanjutnya ada kata ketiga yaitu critical thinking, yaitu kemampuan berpikir kritis buat kita teman Pro 2. Dan ini tuh penting banget pas kita lagi nyaring berita di media sosial, biar gak gampang makan mentah-mentah berita hoax yang tersebar di sosial media teman Pro 2. Dan selanjutnya ada networking. Jadi buat kamu, ini tuh bukan apa ya, bukan internet. Kalau lo mikirin networking atau internet bekerja dengan menggunakan internet, no, salah besar teman Pro 2. Jadi networking tuh

0: These beautiful things that I've got. Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Bagi kalian with BTB in English Corner teman berdua, dan kita masih bahas nih ya, kalau kamu mungkin lagi di kehidupan perkuliahan yang mana sering banget ada diskusi gitu kan, atau mungkin nongkrong-nongkrong bareng temen gitu ya, ngomongin isu-isu terup to date. Sebenarnya gimana sih caranya kita menyampaikan argumen dalam bahasa Inggris yang sebenarnya masih sopan tapi tetap dapat banget poinnya. Nah, BTB bakal kasih dua ungkapan wajib yang bisa langsung kamu pakai. Daripada kamu cuma ngomong I think terus-menerus, kamu bisa ganti pakai in my perspective, yang artinya menurut pandangan saya. Kalau contoh kalimatnya, in my perspective, student organizations should focus more on mental health awareness. Jadi kedengaran kayak jauh lebih dewasa dan terstruktur gitu kan ya. Terus kalau yang kedua, kalau ungkapan lain yang bisa kamu pakai adalah I see your point, but... Jadi saya tuh paham maksud kamu, tapi... Kayak misalnya kalimatnya, I see your point, but we also need to consider our limited time. Jadi kita hargai dulu pendapat dia, baru masukin argumen kita. Benar, ini elegan banget ya teman pro 2 ya. Kalau kamu teman pro 2, kira-kira dari dua frasa atau dua kalimat ini yang bisa kamu gunakan itu yang mana teman pro 2? Atau mungkin kamu menemukan lagi kalimat-kalimat di sosial media yang memang membuat kamu kadang bingung penggunaannya seperti apa, boleh juga ya kamu share di WhatsApp kita teman pro 2 di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini? Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tau, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tau, soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa.

Balik lagi bareng BTBT Mam Pro 2 di English Corner. Dan buat kamu teman Pro 2, ini sudah masuk nih dari Agung di Serang katanya. Agung tuh bingung sebenarnya FOMO tuh apa sih, kok banyak orang nyebut-nyebut FOMO katanya. Jadi FOMO tuh kepanjangan dari Fear of Missing Off ya, Fear of Missing Out gitu teman Pro 2. Ini gue yang belibet nih kan ya. Jadi lo tuh intinya takut atau ketakutan bakalan kelewatan berbagai hal-hal yang ngetrend gitu. Padahal ya gak mesti semua hal lo harus ikutin sih teman Pro 2 menurut gue ya. Dan selanjutnya ada Siti di Pandeglang katanya. Kalau Siti bilang ngelawan burnout pas ngerjain skripsi sambil tetap aktif organisasi, susah banget dapat balance-nya. Ih, ini udah pakai bahasa-bahasa Inggris aja nih, gokil nih ya. Tinggal nanti diimplementasiin, dilakuin di tengkrongan lo aja teman Pro 2. Tapi jangan pas sidang skripsi ya, nanti malah heboh gitu kan. Lo bingung mau nyebut apa, nanti dosen penguji juga bingung gitu kan teman Pro 2.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Hit Shuffler. Hit
1: Shuffler. Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

101.5 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Gak kerasa nih sudah di Pro 2 Hit Shuffle teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu dari rilisan tahun 2000 sampai dengan 2015 teman Pro 2. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Untuk kamu teman Pro 2, menemani sore hari kamu di perjalanan pulang Jumat kali ini, satu lagu dari David Guetta featuring Nicki Minaj, Hey Mama.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Hai teman Prodo Banten, aku Syara Mars. Jangan lupa dengerin 101,4

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sore Ceria ya. Dan buat kamu ini sudah masuk nih untuk request lagu di sore hari ini Teman Pro 2. Datang dari Ferdi. Ferdi pengen dengerin Agnes Monica katanya dengan Bilang Saja. Selain itu ada juga dari Singgih. Singgih pengen dengerin katanya mau dengerin Niji dengan Sahabat Sejati. Selain itu ada juga dari Fikri. Fikri pengen dengerin pengen dengerin lagunya Fauzia katanya dengan Born Without a Heart. Buat kamu juga Teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini dari rilisan tahun 2000 sampai dengan 2015 ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Bilang

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di

0: Sore ceria.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.
1: Sore ceria.

Balik lagi bareng BTV Teman Pro 2 di Pro 2 Hit Shuffle. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di sore hari ini. Teman Pro 2 datang dari Fir, katanya Fir mau dengerin Afgan Bukan Cinta Biasa katanya. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya Teman Pro 2. Selanjutnya dari Mas Deva. Jadi alhamdulillah teman-teman gue lagi pada dengerin juga nih Teman Pro 2 ya. Buat lo juga yang mau titip-titip salam juga boleh banget nih. Katanya Deva pengen dengerin Aerosmith dengan I Don't Wanna Miss A Thing. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist nih Teman Pro 2 ya. Selain itu ada juga dari siapa lagi nih ya, kita cari lagi di WhatsApp atau di TikTok nih Teman Pro 2. Boleh banget yang mau request juga masih bisa banget nih Teman Pro 2 di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau bisa juga di Instagram kita di @rri_pro2bantan. Dan selain itu ada juga dari Gilang pengen dengerin Astrid katanya dengan Baik-Baik. Dan buat kamu Teman Pro 2, ini dia lagu dari Fir katanya dengan Afgan Bukan Cinta Biasa.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Back again with BTV Teman Pro 2 di Pro 2 Hit Shuffle. Dan masih dengan rilisan tahun 2000 sampai dengan 2015 Teman Pro 2 untuk requestan di sore hari ini. Datang dari requestan pertama, datang dari Rani, katanya pengen dengerin Peter Pan dengan Yang Terdalam. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Selain itu ada juga dari Dava Mirza, katanya pengen dengerin Go Go Dolls dengan Irish. And another one datang dari Zahra, katanya pengen dengerin The Middle dari Z featuring Maren Morris Teman Pro 2 ya. Kalau gitu dari Digisnack maksudnya Teman Pro 2 ya. Kalau gitu langsung aja kita putarkan dari Rani dengan Peter Pan, Mau Yang Terdalam. Dan buat kamu Teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu di Pro 2 Hit Shuffle dari lagu-lagu rilisan tahun 2000 sampai dengan 2015 nih Teman Pro 2 ya. Kalau gitu ini dia Yang Terdalam.

paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

Datang BTB teman Pro 2 di Pro 2 Hit Shuffle. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di sore hari ini teman Pro 2. Datang dari Rahman. Rahman katanya pengen dengerin satu lagu dari Adele dengan Set Fire to the Rain. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist teman Pro 2 ya. Dan selain itu ada juga dari Kiki. Kiki pengen dengerin Sheila on Seven dengan Sevilla katanya. Boleh sekali, sudah juga kita masukkan lagi. Selain itu ada juga dari Herman. Herman pengen dengerin Jamrud dengan Pelangi di Matamu. Buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle. Sampai dengan jam 7 sore hari ini, dari rilisan tahun 2000 sampai dengan 2015, bisa langsung di WhatsApp kita di 081-1145-1016, atau lo juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: aku capek banget. Tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur. Atau, itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya.

0: Cerita aja pelan-pelan. Gak apa-apa.
1: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka. Dengarkan. Jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Setelah gue di jam lo dengan pelangi di matamu teman Produa menemani lo di jam 6 lepasan waktu 41 menit sore hari ini. Dan kalau kita ngomongin lagu pelangi di matamu, ini tuh salah satu lagu Jamrut yang punya power sesedih itu, segalau itu teman Produa ya. Dan banyak fanfake-fanfake teman Produa, di mana mantan Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini sempat sangat amat menyukai lagu ini dan berniat untuk membelinya secara resmi. Namun Aziz MS menolaknya secara halus karena merasa lagu ini udah menjadi milik masyarakat luas. Dan sebagai gantinya, Jamrut mengizinkan SBY untuk memakai dan menyanyikannya kapan saja tanpa mengubah liriknya. Di balik aransemen yang slow rock melodis banget gitu kan teman Produa, ini ada suara wanita yang menyanyikan latar belakang atau backing vokalnya gitu ya, yang sangat amat khas. Nah, suara ini tuh diisi oleh seorang penyanyi bernama Suci yang memberikan sentuhan manis di tengah garangnya musik Jamrut teman Produa. Di mana lagu ini menjadi track andalan di album Ningrat yang dirilis pada tahun 2000 teman Produa. Album ini juga mencetak sejarah dengan penjualan fisik mencapai lebih dari 2 juta kopi dalam bentuk kaset dan juga CD di Indonesia, menjadikannya salah satu album rock terlaris sepanjang masa. Dan karena sangat amat sukses luar biasa, lagu Pelangi di Matamu ini juga berhasil menyabet penghargaan di ajang Emmy Awards serta mengukuhkan posisi mereka sebagai raja band rock Indonesia. Apalagi di lirik yang ini teman Produa. Aduh, ini mah beneran deep banget.

Aduh kan, lagunya beneran seromantis itu teman Pro 2. Jujur kalau gue punya pasangan juga, gue bakal menyampaikan ini gitu kan, bakal muterin lagu ini ketika anniversary ke 1000 tahun. Asik, misalnya ya teman Pro 2 ya. Dan udah masuk lagi nih untuk request lagu di sore hari ini teman Pro 2. Datang dari Nabila. Nabila katanya pengen dengerin Dewa dengan satu. Selain itu ada juga dari Siska. Siska pengen dengerin Girls' Generation dengan Into the New World teman Pro 2. Buat lo juga masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini teman Pro 2. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 1145 1016 atau lo juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Satu lagu lagi, Girls' Generation dengan Into the New World. Teman Pro 2, menandai penghujung pertemuan kita di sore hari ini. Tapi kamu jangan galau karena weekendnya ditemenin sama Rama. Katanya mau siaran sampai jam 5 pagi, katanya Teman Pro 2 ya. Udah ready banget nih Rama ya. Kalau gitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. Satu lagu dari Padi dengan Kasih Tak Sampai.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Info Pro 2. Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, Badan Urusan Logistik atau Bulog mencatatkan penyerapan gabah setara beras mencapai 4,11 juta ton pada 9 Oktober 2026, teman Pro 2. Capaian tersebut melampaui target pengadaan 4 juta ton yang ditugaskan pemerintah tahun 2026 ini.

Beralih ke informasi selanjutnya, Taman Pro 2 Madani Film Festival 2026 menghadirkan kompilasi Festival Film Jelek di Taman Ismail Marzuki. Festival Film Jelek hadir sebagai ruang bagi pembuat film untuk mempertemukan karya yang belum mendapatkan tempat dengan penontonnya. Dan festival ini tidak hanya sekedar mencari film dengan kekurangan teknis, tetapi juga mendorong pembuat film agar berani menayangkan karyanya.

0: Informasi terakhir, teman produk Cristiano Ronaldo menyampaikan penghormatan kepada Lionel Messi atas dedikasi dan pencapaiannya bersama timnas Argentina melalui komentar di Instagram sang pemain. Ronaldo menilai perjalanan panjang Messi membela negaranya akan terus dikenang dalam sejarah sepak bola. Well, usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So enjoy ya teman Pro 2 pada malam hari ini.
1: Info Pro 2.

0: Malam Indonesia.
1: Ya, semua berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes.
1: This is MLC Music
0: Live. Sama kita berdua seperti biasa nemenin lo di 3 hari terakhir ini ya.
1: Yo, ay.
0: Hari kita mah
1: hari Jumat nih, ting TGIF ya.
0: TGIF. Beda ya.
1: Lihat yang mulus belok.
0: Ada itu aman dan juga Elan nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan bersama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
1: Betul, kita kalau di jam 7 gak mungkin cuma berdua aja. Karena malam hari ini kita kan ramean ya.
0: Asik.
1: Sama JKT48.
0: Salah keramean. Ramean 48 gimana tuh in frame-nya tuh.
1: Kita akan ngobrol sama salah satu band yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka, teman berdua.
0: Yes, mereka baru aja ngerilis EP ya. EP perdana mereka berjudul Kirei. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This Is Equal.
1: Wow, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, jadi jangan kemana-mana karena lo udah di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat. Woo! Dan seperti janji kita berdua, teman, yes, berdua tadi, kalau udah jam 7 malam, gak mungkin kita cuma berdua aja malam ini.
0: Benar. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This is Equal. Halo.
1: Wede. Virtual.
0: Asik. Via Zoom sekarang.
1: Via Zoom ya.
0: Teknologi.
1: Teknologi. Apa kabar abang-abang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Wede. Baik ya?
2: Baik dong.
0: Baik-baik. Ini malam hari ini
2: sorry kita gak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
0: Betul. Dalam bentuk mie ya.
1: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya. Bumbunya ya. Oh, ini alright. lagi mana di luar Jakarta ya bang-abang ya?
2: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
1: Bandung. Bandungnya mana, Kang?
2: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
1: Oke.
2: Okay. Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
1: Bandung Timur. Ya, timur.
2: Hampir-hampir ke perbatasan antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
0: Oh. Agak serem ya.
1: Mepet-mepet nuklir nih sebenarnya.
0: Anyway, okay, kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This Is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih, bisa dikenalin satu-satu nih.
1: Satu-satu boleh, silakan bang.
2: Gue di note di vokal.
0: Alright.
3: Oke, gue PUBG di gitar.
0: Asik. Lanjut.
4: Babe di bass.
1: Oke, mantap ya.
0: Sama ada Bang Giri tadi ya.
2: Betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya beralangan, dia tidur di drum.
0: Oh, alright.
1: Siapa namanya? Tadi ya. Siapa? Yang di drum? Guntur. Siapa? Guntur.
0: Guntur.
1: Guntur. Guntur. Oh, Guntur.
0: Guntur. Okay. Alright. Jadi berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This Is Equal.
2: Yes.
0: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
2: Mm-mm. Kalau kenapa equal, sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa equal itu artinya kan kesetaraan kan?
0: Kesetaraan.
2: Kesetaraan, betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya, dan tidak berlebihan, itu aja sih.
1: Oh, paham. Jadi semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
2: Betul.
1: Wih, asik banget. BTW, This Is Equal tuh.
2: Karena mengingat perpolitikan silakan hari ini.
1: Tiba-tiba kaget gak lo? Tiba-tiba.
0: Gimana kagetnya?
1: Kaget. Tapi boleh diceritain gak gimana pertama kali This Is Equal ini terbentuk, coy?
2: Okay, kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya, awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan, jadi kita dari kecil bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama, dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemu lah Guntur, Giri, sama ketemu Babe gitu.
0: Oh,
2: kita udah
1: kayak teman
2: dekat aja.
1: Oh gitu. Oh. Jadi karena teman-teman nongkrong bareng, terus akhirnya musik ya.
2: Betul.
0: Ide seru-seru. Berarti udah dari SMA ya? SMA ya?
2: Bareng ya, tuh. Kalau sama Tour itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil, berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
0: Oh, teman kecil ya.
1: Berarti waktu saudara SMA juga tadi. Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
0: Salah. Guru IPA.
1: Bawa buku tebel ya. Oh gitu, jadi emang udah lama nongkrong.
0: Oh gitu.
1: Tapi akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama, atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu?
2: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. Apa namanya? Karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di begitu kan kita punya band juga masing-masing.
0: Oh. Grupnya.
2: Jadi ya influensinya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genrenya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
0: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
1: Debut EP pertama ya?
0: Ini seru.
1: Boleh tahu nggak kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
2: Nah, ini kayaknya pabian.
1: Ah, kan, apakah kanan kiri? Kan?
0: Salah. Bukan kanan kiri.
1: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang di dia sebenarnya. Semua ide ada di dia sebenarnya. Kenapa lempar-lemparan ya?
0: Babe aja gimana dijawab?
1: Babe, Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
2: Kirei itu agak lucu juga sih kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
0: Akhirnya
2: kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik. Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, oh ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu. Banyak beberapa orang pintar itu termasuk kayak Kijoko Bodo, terus Mama Lop. Sorry.
1: Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
0: Salah.
1: Mungkin nama albumnya, nama ibunya Riung Gunung gitu ya. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Filosofis juga ya.
1: Filosofis, benar.
0: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan.
1: Benar. Dari nama villa.
0: Betul. Gitu.
1: Berarti mungkin buat pengusaha villa, kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
0: Benar. Selain harga yang bagus ya.
1: Iya benar. Tapi waktu itu villa, kan waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira? Villanya.
2: Kali dua sih.
1: Oh, L2. Oke.
2: Kelarannya kemana?
1: Aman kalau gitu. Kang Dino.
0: Aman ya.
1: Kok ini personel nyengir semua ya?
0: Gak tahu. Jadi ada apa sih ini? Saya tidak paham ini ya.
1: Oh iya.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit, lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
1: Cinta-cintaan ya.
0: Jadi buat kamu teman produk yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, ingin bertanya juga, boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLZ
1: Music Live Chat.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama This Is Iqbal.
1: Asik.
2: Oke. Ini nih. Ini akang-akang berbakat.
1: Asik.
2: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya
1: bener.
2: Banyak nuansa-nuansa lucu.
1: Bener.
2: Kayak salah satu lagunya.
1: Bener.
2: Apa tuh? Titi DJ.
1: Yoi.
2: Iya.
0: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
3: Ada 5 totalnya.
0: Ada 5
2: wow.
0: Ya.
2: Wow.
1: Oke.
2: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
3: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis.
2: Cuma ada Kandinot, oke.
3: Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
2: Oh,
1: seru-seru.
3: Mainin kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
2: Yang mana kan yang ingin kamu sama yang?
3: Yang kangen lagi.
2: Kangen lagi.
1: Alright.
2: Oke.
1: Menarik. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This Is Iqbal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
3: Ini kalau secara teknis musik boleh Pak Fie jelaskan.
1: Aduh, boleh. Silakan.
0: Sikatkan.
4: Aduh, gimana ya aku jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat sih, kok lihat sih, denger ya lagu nantinya di situ. Kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda. Mas Ellen sama Mas Edit denger nih dari mulai Kang Lagi, terus Kiku Javpo, terus Titi DJ itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
1: Oh, okay.
4: Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya ngambil demand yang suka kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
2: Widih.
4: City popan gitu ya.
2: Okay.
4: Ya biar ke Genji-Genji.

0: kita ngikut di era sekarang sebenarnya. Tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya, nggak easy listening. Tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu. Tapi secara genre kita pop sebenarnya, masuknya ke pop juga sih.
1: Alright, benar-benar. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin mau masuk unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
0: Betul.
1: Tapi apa nih yang membedain This Is Equal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya? Dari mananya gitu?
0: Bedanya ini vokalisnya ya. Dia bisa humoris.
2: Lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau begitu.
3: Saya lulusan Cagur.
2: Oh dari situ ya.
0: Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
2: Bisa. Top setan mungkin, kita nggak tahu kan.
1: Terlalu ekstrim.
2: Iya, tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
1: bener.
2: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya, itu udah nggak ada.
0: Nah kalau bener.
2: Kalau dari This Is Equal, apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
3: Oke, kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009 di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
2: Oke.
3: Di jalan ada apa invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
2: Nice.
3: Cewek gue tuh masih SMS dulu. Ada tuh. Udah ada BBM, cuman. Kita belum seramai itulah. Terus tiba-tiba dia sampaikan hati-hati di jalan, hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
2: Oke.
3: Gue tuh kasih lihat nih si PUBG karena kan dia ada juga di situ. Gue kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah paham lah. Kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Ini gue baru denger nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah mungkin kepikiran sama si PUBG, akhirnya dibikin lah notasi chorusnya udah ada di 2012.
2: Wow.
3: 3 tahun kemudian. Dan itu si chorusnya kita gak nemu-nemu tuh. Sampai 2024 bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
2: Oh, wow. Alright. Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
1: Bener. SMS siapa?
2: Itu kan cewek.
1: Oh iya bener.
2: Cewek.
1: Iya bener.
2: Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. biar gak mahal.
1: Kalian ada paketnya dulu.
2: Ada paket SMS ya dulu ya.
1: SMS dulu ada.
2: Aduh, orang dulu. Orang dulu, karakter.
1: Iya nggak ngerti.
2: Banyak yang nggak ngerti.
1: Gengsi nggak ngerti.
2: Ya, nggak tahu talk mania ya. Nggak tahu pakai talk mania ya.
0: Oh dari tapi fun fact-nya ya di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
2: Nah
0: sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya apa di belakang truk.
2: Iya di belakang truk. Iya benar-benar.
0: Ada sekarang.
2: Iya. Jadi untung berarti, kata-katanya itu ya.
0: Iya katanya.
2: Iya.
0: Kalau enggak
2: ya ini kutunggu jandamu kan. Takutnya itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
1: Benar.
2: Kalau kayak gini karena pergi rindu tak pulang. Oh ya,
1: lucu-lucu tuh.
2: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
1: Benar. Astaga, oh dari situ ya. Berarti kalau Titi DJ ya.
2: Ini apa?
1: Baru inget gue.
2: Apa? Untung nggak ini kayaknya tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
0: Tapi itu dibawain juga.

0: kan di lagunya salah satu
1: Armada.
2: Armada, benar.
3: Kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
2: Kiku Japu
3: ini menarik nih, lucu nih judulnya, lucu.
2: Judulnya lucu.
3: Dari mana nih Kiku Japu?
4: Kiku Japu itu kita ambil dari, kita singkat juga sih.
3: Oke.
4: Dari chorusnya itu, kini ku tahu jalan pulang.
3: Oh, oke.
2: Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya.
3: Bener.
4: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
2: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia singkatan ya.
3: Bener.
2: Oh, kini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini cerita tentang apa nih, Kang?
4: Oke, kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya dekat, kenalan sama beberapa orang gitu. Ternyata, kayaknya ini cewek terakhir gue gitu. Oh, ini tuh akhirnya.
3: Oke.
4: Ini cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
3: Oke.
2: Waduh, alright. Asik nih.
3: Ya jadi tujuannya akhirnya.
2: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino, setelah nyoba semuanya. Tadi bahasanya apa? Gitu kan?
4: Setelah ikhtiar.
2: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
3: Bener. Gak salah tapi.
2: Iya. Setelah ikhtiar
3: akhirnya menemukan.
2: Iya bener.
3: Mana jalan pulangnya. Bener.
4: Sebelum gue kasih sisipan Arab biar gak kemana-mana.
2: Iya. Aman.
3: Mantap.
2: Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
3: Kalau kata Harry Priadi ya itu.
2: Iya
3: ya?
2: di YouTube nya ada yang bilang blunder nih kajunotnya.
3: Kajunotnya blunder. Aduh, blunder lagi.
2: Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
3: Apa itu? Ada kangen lagi.
2: Nah,
3: ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
2: Kang PUBG.
3: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
5: Ya sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya, nggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya normal-normal aja, maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
3: Betul.
5: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note, bikin sesuatu lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya, gue bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
3: Ya, oke.
5: Okay. Di note biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu mau ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot gitu, angkutan umum gitu.
3: Iya.
5: Emang ada cewek, emang dia lagi ngomongin cowoknya.
3: Oke. Okay.
5: Jadi ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda kayak gini. Ngerti enggak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti. Ya.
2: Nanti kita bantu translate.
5: Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru nembe tadi abisnya ketemu gitu.
3: Oh.
5: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si A-nya, si Akangnya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
3: Oh.
5: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya lo itu lucu juga ya, maksudnya di si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
3: Oke. Okay.
5: Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya, ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si kangen lagi ini liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita wow. yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah Kangen Lagi sebenarnya. Oh. Sesimpel itu sebenarnya. Yes, karena yes. emang lebih kenal lagu dari apa ya, khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah ini enak nih gitu. Kayaknya bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu, terafirmasi sama orang. Tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan. Jadinya ke sana, jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu. Gitu sih. Cara apa ya? Kalau ngomongin real, ini lagu Dari mana? Jujur dari angkot.
2: Dari angkot ya.
3: Oke. Ya benar, gak ada salah kan? Dapat inspirasinya bisa dari mana aja.
2: Gak salah. Tapi waktu itu sudah. Angkotnya ini gak Kang? Ada stiker peluru bolong-bolong gitu gak? Ya kan? Ya angkot begitu kan biasanya.
3: Iya benar.
2: Cipratan cat. Cipratan cat
3: ya. Bener. Astaga. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya. Kangen Lagi. Salah satu single di album Kirei. Betul. Dari This Is Equal, teman bro dua ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan masih bersama This Is Equal.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin kangen lagi dari This Is Equal.
0: Yo, City Pop sih.
1: City Pop banget. Langsung ngerasa dari nada awal ya.
0: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop ya.
1: Benar. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya? Bisa dibilang kayak di EP ini genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskusi kita bareng produser yang kita, dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dikta.
1: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol, Kang gimana ini apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah, dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gue kayak gimana, maksudnya di mana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
0: Masa kaget sih, kaget ya kalau harus seriosa ya.
2: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu kita par juga ke pasar, nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi memang kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan popnya sih.
1: Popnya lebih kental, iya sih. Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari DC Sequel berarti ya. Oke, ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu. Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
0: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
1: Benar.
2: Yes.
1: Kiku Japu.
0: Salah. Ingin Kamu.
1: Salah.
0: Hope. Gue pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman hop-hop itu? Yang
1: apa
0: di,
1: itu?
0: Yang bulat-bulat di lapangan tuh gak sih lah?
1: Gak tau lagi gue.
0: Tahu lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan gak?
1: Bener.
2: Betul.
0: Nah kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
2: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya.
0: Oke.
2: Jadi di bagian ending lirik itu ada sirupnya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh. Yang jelas ada sirupnya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file. Ini hope ya, revisi ini hope ya, ini hope ya gitu. Soalnya baca awalnya kayak gitu. Cuman memang itu tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek tapi dia gak berani bisa.
0: Jadi
2: pendam aja gitu, ketika udah ada niat buat bilang, dianya gagal lagi, berani nggak berani ngungkapin kayak gitu.
0: Jadi,
2: itu harapan aja gitu. Dia cuma berharap aja kayak gitu. Kalau secara general si lagunya, cuman kenapa dikasih nama Hope? Ya karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope. Gitu.
1: Alright.
0: Asik nih, berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
1: Keren.
0: Berharap gitu. Hop.
1: Salah. Sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
0: Udah gak ada juga providernya.
1: Iya sih, bener sih.
0: Iya.
1: Tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
2: Ada bahasa Inggrisnya satupun.
1: Oke.
0: Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
1: Clickbait cuy.
0: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gini gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi benang merah itu. Nah kita cuma berharap sama satu lagu terakhir.
1: Bener.
0: Nah Ingin Kamu, apakah ada plot twistnya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira ini, Ingin Kamu ada nggak nih Kang?
3: Enggak. Sebenarnya ini lagu yang
2: bentar, gua nunggu lucunya aja nih.
0: Beban banget. Pressure.
1: Coba Kang.
3: Enggak. justru yang Ingkam itu lagu teraman ya. Yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Ternyata bukan orang Inggris.
0: Iya, percaya.
3: Tadi percaya. Ada lirik apa tadi judul lagu Hop, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga. Inggrisnya. Nah, Kiku Japu apa tadi?
0: Bahasa Jepang ada, ya.
3: Jepang-Jepangnya enggak Jepang gak juga. Kalau income ya, ya ini yang netralnya lah gitu.
0: Income, income, oh income, iya, iya, iya.
3: Oh. Makanya itu tadinya mau jadi income tuh, tapi kata si Dino, kayaknya berlebihan, iya mah, mual sih.
0: Terlalu plot twist ya takutnya ya.
1: Mualnya.
0: Oh iya, iya, iya, iya. Ingin kamu. Tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa, Kang? Ke left kayaknya, sinyal kepotong. Mungkin Kang Dilat boleh diceritain, Ingin Kamu sebenarnya tentang apa nih?
2: Nah, Ingin Kamu tuh sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG. Pas sama lirik, bahkan boleh diteruskan?
0: Boleh, ya, silakan. Boleh.
3: Kayaknya sinyalnya
0: aman.
3: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
0: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
3: Boleh kan, kalau sih kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
0: Asik.
3: Ya kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya ingin kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu, hidup sama lu semuanya gitu. Pengen aku bikin jujur bikin itu, bikin lagunya cepat ya, tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
0: Waduh.
3: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih, karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
0: Oh Khalil Gibran, Khalil Gibran.
3: Biasanya gue nanya ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana. Ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Ya udah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih. Apa kan tadi minta lagu, kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu. Ya udahlah buat
2: pelengkap lah ya.
3: Pelengkap aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji, wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah dia bilang, pernah bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget, katanya inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan nggak terlalu spesial tapi inget gitu. Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillahnya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini ya. Mudah-mudahan Ingin Kamu, Income ini menjadi income.
0: Amin. Iya. Bener. Ini Babe kayaknya baru tahu juga deh ya. Baru ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
1: Bener.
0: Oke, tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
1: Betul, ada siapa tuh?
0: Ada tadi ada ini dulu nih, ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
1: Bener.
0: Terus juga tadi ada siapa nih? Leme Ryuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
1: Kangen lagi itu ya.
0: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
3: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
0: Biasanya
3: kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya zaman dulu ya ketika main gitar itu jadi banyak. Sempet gak sih ada yang suka gitar yang main gitar gak?
0: Saya kan, Kang Alan ngedit.
3: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
1: Iya.
0: Beda tapi Kang,
3: suka ya.
0: Beda Kang.
3: Oh beda.
0: Beda enak ya Kang. Iya, paham. Tapi ngerti.
1: Paham.
0: Iya maksudnya jadi menarik gitu ya.
3: Menarik jadi akhirnya banyak akhirnya pengen orang jadi pengen curhat, gue bikinin lagu dong gitu. Kan suka kayak gitu kan.
0: Iya.
3: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya aku ngambil dari apa, dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu.
0: Oke, itu terjawab tadi tuh.
3: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
0: dia jadi cerita
3: ya. Lagu ya udah seperti itu gitu.
0: Oke, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
1: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkas aja ya.
0: Boleh, coba.
1: Karena kan emang di sequel tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
0: Biar mufakat lah gitu.
1: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe, silakan.
0: Atau Babe,
1: gimana?
4: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
0: Biar lebih bijak gitu.
4: Karena beliau selalu netral.
0: Kita lagi
4: konflik. Ya, maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan.
0: Oh.
4: Memang beliau netral lah.
0: Berarti kalau jadi ada ketika, konflik, Babe yang menengahin ya, kayak ih biasa barudak gitu.
3: Nah,
4: benar banget.
0: Oke.
5: Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing sih. Maka kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
0: Oke.
5: Ya ambil pusing.
0: Iya benar. Saling memahami aja.
3: Positif banget pokoknya.
0: Positif banget parah.
3: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot ke si Giri nih. Lo, gue bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya. Tapi nah biasanya kan agak ego, bukan apa ya bu, ada sikap yang si Dino biasanya wah ini si Giri gimana nih, tapi biasanya Babe yang bilangnya gini, mungkin lagi capek.
0: Lagi sibuk ya,
2: waktu zaman penjajahan dulu Babe itu kayak gini.
0: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
1: Waktu kerja sama Dendels.
0: Iya. Anyer panarukan.
1: Okay. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
0: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya. Menjaga tempo permainan ya.
1: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, teman-teman. Dua, tadi udah bahas juga lagu-lagunya ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih Kang? EP ini?
2: Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal. Ada di Dinot_Equal.
0: Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
1: Kangen lagi tadi ya.
0: Kangen lagi.
1: Oke,
0: terima kasih
1: banyak
0: This Is Equal ya.
1: Thank you Kang Dinot, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang PUBG ya,
0: thank you banget ya. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, teman Pro 2 ya.
1: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
0: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Alan pamit.
1: Gue Edi Tama pamit.
0: Dan juga
1: This Is
0: Equal.
1: Oke.
0: Bye-bye.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga Malam.
3: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2, selamat malam nih. Rama menemani lagi di Jaga Malam hari ini. Seperti biasa, teman Pro 2, dengan ragam obrolan, informasi maupun sesi-sesi curhat kurang lebih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti, ditemenin sama lagu-lagu yang tentunya seru banget ya, teman Pro 2, untuk menemani kamu menuju weekend ini. Kira-kira pada ngapain nih? Kira-kira besok apakah udah ada rencana? Apakah besok pengen bengong-bengong aja? Istirahat aja teman Pro 2. Mungkin udah banyak gitu ya pilihannya, tapi kalau Rama sih lebih pilih untuk istirahat kali ya, tidur, kebanyakan tidur, bangun siang teman Pro 2, karena weekend itu kayaknya waktu yang tepat gitu ya untuk recharging lagi sebelum nanti menghadapi minggu berikutnya. Anyway, gimana kabarnya juga teman Pro 2, semoga sehat-sehat aja ya, dan kita masih tepat di tanggal 9 Oktober 2026, di Jumat malam teman Pro 2. Semoga malam harinya baik-baik saja. Tadi juga kamu ditemenin sama Music Live Chat terlebih dahulu, seperti biasa dari Pro 2 Jakarta. Balik lagi ditemenin sama Rama, karena dari jam 8 sampai jam 9 malam akan ada segmen Music and Info, di mana Rama bakalan ngasih informasi terkini. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini. Ini merupakan sesi-sesi curhat ya teman Pro 2. So, dengan beragam obrolan yang sangat banyak banget, rundown kita panjang banget. Kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, langsung aja WhatsApp ke kami di 081 1145 1016.

0: Oh, aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Baru aja kamu ditemenin satu lagunya DJ Snake ya, featuring Justin Bieber, teman Pro 2, Let Me Love You. Ini merupakan salah satu lagu yang lumayan lama kali ya, karena kalau di ngedenger lagu ini, kalau Rama sih remindnya kembali lagi ke masa SMP. Kalau kamu kira-kira ada di umur berapa nih teman Pro 2 ketika ngedengerin lagu ini pada saat itu rilis gitu ya. Oke, kali ini ada kabar menarik teman Pro 2. Ini merupakan informasi pertama di segmen Music and Info. Kayaknya kabarnya dari dunia apa nih? Sosial media kali ya. Nah, Meta, mungkin kamu udah pernah dengar gitu ya, ini perusahaan yang menaungi Facebook dan juga Instagram, resmi melarang seluruh penayangan iklan ByteDance, teman Pro 2. Ini merupakan induk perusahaan dari TikTok, di ekosistem platform mereka tentunya ya. Larangan ini nggak cuma berlaku buat promosi TikTok secara langsung, tapi juga iklan pihak ketiga yang mengarahkan pengguna ke aplikasi TikTok itu ya. Jadi kebijakan ini berlaku langsung di 7 negara, termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Kanada, Mesir, Jepang, Thailand, sampai Vietnam. Langkah ini katanya diambil karena Meta nih nggak pengen ngasih ruang promosi bagi kompetitor yang berusaha narik penggunanya keluar dari platform mereka. Menurut juru bicaranya Meta, menolak promosi pesaing merupakan hal yang lumrah dalam persaingan bisnis gitu ya. Kalau dipikir-pikir, persaingan platform digital sekarang emang makin menarik teman Pro 2. Di satu sisi perusahaan tentu pengen mempertahankan penggunanya, tapi di sisi lain langkah ini juga bikin kita bertanya-tanya, emang seberapa ketat sih persaingan antara Meta dan juga TikTok saat ini? Kira-kira kamu tim TikTok apa tim Instagram nih teman Pro 2? Kalau misalkan kamu tim Instagram, kayaknya kamu lebih suka sama visual-visual kali ya. Sedangkan TikTok tuh lebih ke arah video-video pendek gitu ya. Semuanya punya karakternya masing-masing. Kamu juga bebas memilih di tempat mana kamu lebih nyaman kali ya untuk mengeluarkan ekspresi kamu sendiri. Anyway, sebelum kita lanjut ke informasi selanjutnya teman Pro 2, Rama mendapati request dari pendengar yang tidak menyebutkan namanya. Beliau berinisial N, dia pengen request lagunya My Chemical Romance yang I Don't Love You. So kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, langsung aja WhatsApp ke kami di 081 1145 1016.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Yes, teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi, beralih lagi ke informasi selanjutnya ya teman Pro 2. Kali ini ada momen unik dari dunia musik gitu ya, karena Mas Diplo, tahu gak teman Pro 2? Ini merupakan DJ sekaligus produser musik elektronik yang dikenal lewat karya-karya EDM-nya ya. Lagi mampir ke Bali nih teman Pro 2, tapi yang bikin seru, Doi ternyata sempat menikmati racikan musik EDM koplo kali ya, bareng DJ Hub Habib, alias Habib Gemoy teman Pro 2 dari Alon Butuni Sound. Mungkin kamu pernah ngedenger gitu ya, atau ngeliat di Instagram atau TikTok, yang suaranya tuh pokoknya seru teman Pro 2, langsung di searching aja, yaitu DJ Habib alias Habib Gemoy gitu ya. Nah, DJ Habib sendiri ini merupakan keyboardist asal Kendari, tepatnya Sulawesi Tenggara teman Pro 2, yang dikenal dengan racikan musik jedak jeduk kali ya, mungkin bahasanya, menggunakan keyboard elektrik teman Pro 2. Nah, dari momen yang di share Diplo tuh kelihatan menikmati banget gitu ya sentuhan EDM koplo yang dimainin sama Habib ini. Jadi kebayang banget ya teman Pro 2, musik elektronik yang biasa kita dengar di panggung internasional ketemu sama vibe-vibe koplo yang khas Indonesia banget nih teman Pro 2. FYI, Diplo datang ke Bali ini buat tampil di Savaya pada 8 Oktober 2026, which is kemarin teman Pro 2. Momen ini juga jadi gambaran serunya musik yang bisa nyebrang genre gitu ya, bahkan budaya juga, dan tentunya mempertemukan warna musik internasional dengan racikan lokal Indonesia. Mantep banget ya. Kalau ngobrolin seputar Mas Diplo sendiri, kayaknya Rama langsung play aja salah satu lagunya. Ini sebenarnya lagunya dari trio superband kali ya, supergroup dari Labyrinth, Sia, dan juga Mas Diplo, berjudul Thunder Clouds teman Pro 2. Enjoy ya di malam hari ini. Halo.

Kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Anyway, kita bakalan ngebahas ke aktor Andrew Garfield, teman Pro 2. Mungkin untuk kamu yang belum familiar sama namanya, ini dikenal sebagai salah satu pemeran Spider-Man gitu ya. Nah, dia katanya mulai ngerasa sedikit takut sama ChatGPT setelah memerankan Sam Altman. Dia merupakan CEO OpenAI dalam film Artificial, teman Pro 2, yang katanya sih dijadwalin bakalan rilis akhir tahun 2026 ya. Nah, Andrew juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap perkembangan kecerdasan buatan kali ya. Jadi menurutnya ada sesuatu yang kerasa kurang bertanggung jawab. Katanya sih ketika teknologi ini mungkin terus didorong dan untuk digunakan gitu ya, kayaknya ada rasa-rasanya yang salah gitu. Sementara katanya pemahaman tentang kemampuan dan keterbatasannya dia itu masih menjadi sebuah perhatian. Apalagi perkembangan AI teman Pro 2 belakangan ini memunculkan beragam perdebatan, tentunya soal keamanan, soal privacy, sampai potensi penyalahgunaan gitu ya. Kalau dipikir-pikir, AI sekarang emang udah makin dekat sama kehidupan kita, mulai dari mungkin cari bantu ide, ngerjain tugas mungkin, sampai jadi teman brainstorming kamu gitu ya. Tapi secanggih apapun teknologinya, teman Pro 2, perlu kita ingatkan, kita tetap perlu kritis dan gak langsung percaya mentah-mentah sama semua informasi yang dikasih sama ChatGPT gitu ya.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Yes, teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Kali ini kita di penghujung segmen Music and Info. Informasi terakhir nih teman Pro 2, Rama dapetin sebuah fakta menarik soal kebiasaan finansial dari Gen Z nih. Karena berdasarkan survei dari Jakpat terhadap 295 responden Gen Z nih, sebanyak 75% mengaku mengalokasikan penghasilannya tuh buat beli makanan. Nah, angka ini katanya bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang menyisihkan uang untuk tabungan atau investasi, yaitu sebesar 63% aja. Nggak cuma buat urusan perut teman Pro 2, penghasilan Gen Z juga dialokasikan untuk perawatan diri dan membantu orang tua, itu di angka sekitar 62%, serta tentunya entertainmentnya hiburan yang mencapai sekitar 56%. Jadi ternyata gaji itu punya banyak tujuannya teman Pro 2 sebelum akhirnya mampir sebentar di rekening kita. Mulai dari kebutuhan sehari-hari, self reward lah, sampai nongkrong bareng bestie kamu, semuanya tentunya punya jatah masing-masing kali ya. Tapi ini teman Pro 2, makan emang tentunya perlu kebutuhan penting gitu ya. Asupannya juga emang harus penting, nutrisinya juga penting. Dan ya sesekali jajan juga boleh banget gitu, apalagi buat menyenangkan diri sendiri juga enggak masalah banget. Cuman jangan sampai nih tiap ada promo-promo apalagi seputar makanan, belum lagi di e-commerce gitu ya, jangan langsung check out teman Pro 2, santai dulu. Apalagi biasanya di akhir bulan makanan tuh sisa mie instan doang, itu juga makannya sambil natap saldo rekening teman Pro 2. Intinya jangan sampai nyesel ya teman Pro 2 seputar hal-hal kayak gini nih. Jadi ya, semoga kamu bisa lebih bijak lagi ya, terutama Gen Z, karena kita masih punya waktu juga untuk tentunya belajar lagi untuk ya mungkin mengalokasikan keuangan lebih bijak lagi kali ya teman Pro 2. Anyway, Rama mendapati request lagi teman Pro 2 di malam hari ini dari pendengar bernama Aski. Sebelum kita lanjutin ke cerita penutup hari ini, kamu akan mendengarkan satu lagunya Lomba Sihir yang melompat lebih tinggi. Sebenarnya ini originalnya by Sila Ozevan ya, tapi gak apa-apa, langsung kita gas aja.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini teman Pro 2. Setelah sebelumnya kita membahas seputar informasi-informasi terkini kali ya, kali ini kita masuk ke cerita penutup hari ini. Dan teman Pro 2, ada satu fenomena yang kayaknya pernah dialamin sama banyak orang gitu ya. Dari hari Senin sampai Kamis, itu mungkin kamu sibuk ngejalanin rutinitas, mulai dari kerja atau mungkin kamu kuliah gitu ya, sambil ngitung-ngitung hari menuju weekend. Siapa yang kayak gini juga teman Pro 2? Dan ketemu hari Jumat itu biasanya udah mulai senyum-senyum sendiri gitu ya. Kerjaan juga biasanya kerasa lebih ringan karena udah kebayang 2 harinya buat istirahat. Tapi begitu Jumat malam datang, yang which is pada hari ini, duduk di kamar, buka HP, tutup lagi, buka HP lagi, ya tiba-tiba 1 jam berlalu aja dan ya belum ngelakuin apapun rencana yang mungkin kamu pengen lakuin gitu ya. Nah, kamu mungkin pernah mengalami ini teman Pro 2, salah satunya Rama juga. Kayak menuju weekend kok masih bengong gitu ya, kayak gak punya temen, kayak bingung mau kemana gitu ya. Nah, lucunya sepanjang minggu tuh kita ngerasa kekurangan waktu buat diri sendiri. Mau nonton film gak sempet, mau ketemu temen juga pada sibuk mungkin, apalagi udah kerja gitu ya. Mau beres-beres juga kayaknya males gitu ya. Kayaknya enakan dipakai buat tidur aja teman Pro 2. Tapi mungkin ketika waktu luang akhirnya ada, kita malah bingung nih harus mulainya dari mana. Seolah-olah kayak 5 hari kita tuh buat ngumpulin waktu luang aja, tapi biasanya lupa juga nih menyiapkan buat cara menikmatin weekend tuh kayak gimana ya. Nah, kalau menurut Rama sendiri, ini bukan selalu karena kita tuh gak punya kegiatan ya teman Pro 2. Bisa jadi kita tuh kayaknya terlalu capek buat menentukan kegiatan. Apalagi kalau misalkan kamu punya banyak pilihan, itu makin susah lagi milihnya. Atau mungkin udah terlanjur gitu ya ngebayangin kalau weekend tuh harus yang seru-seru. Akhirnya waktu yang harusnya kerasa bebas malah jadi ada di pikiran sendiri tuh bergumam terus. Akhirnya waktunya habis teman Pro 2 dan ketemu Senin lagi. Siapa yang sering kayak gini ya? Dan teman Pro 2, coba kita jujur-jujuran aja. Weekend kamu nih kira-kira udah punya agenda atau baru punya niat aja nih? Atau mungkin cuman nyiapin alarm gitu ya buat besok bangun siang? Atau ya gak nyiapin alarm sama sekali nih kalau misalkan di weekend. Kayaknya Rama juga salah satu yang kayak gitu ya. Dan kita bakalan bahas selama 2 jam ke depan teman Pro 2. Kita bakalan bahas tuntas dalam sampai jurang. Tapi sebelum itu, Rama lagi dan lagi dapat request ya dari pendengar yang gak mau disebutin nih kali ini namanya. Gak apa-apa, mungkin kamu orangnya introvert ya teman Pro 2. So untuk kamu-kamu yang mungkin introvert, ayo request aja, gak apa-apa. Kalau misalkan gak mau nyebutin namanya juga oke banget ya. Lagu yang di request ada One Direction yang Wanting. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi teman Pro 2, langsung kita enjoy aja di malam hari ini ya.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Pro 2. Kali ini kita lanjutin lagi ya pembahasan kita sedikit nih. Ada alasan kenapa setelah ngejalanin satu minggu yang padat, kita tuh bisa ngerasa susah banget gitu ya nentuin aktivitas buat weekend nih mau ngapain gitu. Nah, karena mungkin ya selama hari kerja sebagian besar waktu kita tuh udah diisi sama tuntutan dari luar. Mulai dari jadwal kuliah kalau misalkan kamu kuliah, belum lagi deadline kerjaan kalau misalkan kamu kerja, belum lagi perjalanan pepek muter-muter nya chat-chat WhatsApp yang harus dibalas, sampai urusan-urusan rumah gitu ya. Nah, kita tuh kebiasa buat bergerak ngikutin agenda yang sebenarnya udah ada. Begitu agenda itu berhenti, kita ngedadak harus nentuin sendiri nih apa yang pengen dilakuin. Masalahnya teman Pro 2, nentuin kegiatan itu juga butuh energi tahu, ya gak sih? Apa cuman drama doang ya? Misalkan mau pergi ke rumah atau di rumah, mau pergi keluar atau di rumah aja. Mau ketemu teman atau mau nikmatin waktu sendiri aja. Mungkin mau nonton film atau mungkin mau dengerin musik aja, itu semua agak-agak bingung ya teman Pro 2. Semuanya soalnya kelihatan menarik, tapi milih satu berarti artinya itu ngelewatin pilihan yang lain. Kalau misalkan kondisinya udah capek banget, keputusan sederhana kayak gini aja bisa kerasa repot gitu rasanya ya. Ujung-ujungnya pilihan paling gampang itu ya buka sosial media, buka TikTok, buka Instagram, dan ngebiarin waktu habis gitu aja. Belum lagi kita sering nganggap weekend tuh harus digunain sebaik mungkin. 2 hari tuh harus cukup buat istirahat, buat bersosialisasi, buat beres-beres, olahraga, jalanin hobi, dan mungkin masih banyak lagi karena banyak banget gitu ya kepengenannya di weekend ini gitu. Nah, kira-kira ini weekend atau program pelatihan jadi super manusia super teman Pro 2. Ketika daftar harapan mungkin terlalu banyak, kita bisa ngerasa gagal bahkan sebelum ngelakuin apa-apa gitu ya. Jadi kalau misalkan weekend kamu kerasa membingungkan, mungkin kamu bukan kekurangan kegiatan ya, bisa jadi ekspektasi kamu seputar weekend nih emang banyak aja teman Pro 2. Ya, diatur sedikit-sedikit lah ya.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
1: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
0: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
1: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot. Kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
0: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
1: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
2: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.

Masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar weekend. Kalau ngobrolin seputar weekend, emang banyak banget gitu ya yang bisa dibahas teman Pro 2. Di satu sisi, ini sebenarnya kesempatan buat kamu mungkin recharge energi lagi setelah mungkin ngejalanin rutinitas yang panjang banget. Kamu bisa tidur lebih cukup, nikmatin makanan favorit mungkin, ketemu teman-teman, atau mungkin ngelakuin sesuatu yang selama seminggu tuh ketunda gitu ya. Nah, gak semua kegiatan harus menghasilkan uang atau mungkin pencapaian ya teman perdua. Kadang emang punya waktu tanpa tuntutan juga biasanya adalah hal yang berharga. Namun ada tekanan sosial juga yang tentunya diem-diem ikutan bermain kali ya. Buka media sosial di hari Sabtu, ada teman yang mungkin lagi nonton konser, teman lain lagi hiking, ada yang lagi staycation, ada yang mungkin lagi kuliner-kulineran gitu ya. Sementara kamu mungkin masih pakai baju-baju rumah yang dipakai dari hari ini sampai hari Minggu teman Pro 2 ya. Itu sering terjadi ya teman Pro 2. Dan tiba-tiba mendadak gitu ya muncul perasaan bahwa semua orang tuh lagi ngejalanin hidup yang seru kecuali diri sendiri. Padahal sebenarnya yang kita lihat tuh teman Pro 2 di media sosial gitu ya biasanya cuma potongan-potongan pengalaman orang lain aja. Kita mungkin pernah ngelihat momen terbaik mereka, tapi bukan berarti itu keseluruhan hari mereka gitu ya. Kita juga gak pernah tahu nih apakah sebenarnya mereka benar-benar menikmatin kegiatannya atau mungkin sekedar cuma pengen dokumentasiin aja. Nah, ngebandingin seluruh weekend kita dengan potongan terbaik di kehidupan orang lain jelas bukan pertandingan yang seimbang ya teman Pro 2. Jadi jangan sampai kamu keluar rumah cuma demi membuktikan ke media sosial kalau misalkan kamu punya kehidupan di weekend gitu ya. Kadang emang kehidupan yang paling seru justru nggak sempat difoto, ya nggak sih teman Pro 2? Anyway, sebelum kita lanjutin lagi pembahasan di malam hari ini, Rama mendapati request dari pendengar bernama Sasa. Dia pengen request lagunya Sal Priadi yang Malang Swantai

Siapa sangka, salah satu lomba yang sering hadir pada 17 Agustus ini punya cerita sedih di baliknya. Kalian pasti udah gak asing kan sama lomba panjat pinang? Lomba yang selalu sukses bikin kita terhibur. Tapi tahu gak, lomba ini ternyata udah ada sejak masa penjajahan Belanda dengan nama De Klimas atau Panjat Tiang. Dulu, lomba ini merupakan kegiatan khusus yang dilakukan untuk memperingati hari lahir Ratu Belanda setiap tanggal 31 Agustus. Yang bikin sedih, saat itu yang memanjat hanyalah dari rakyat pribumi. Sementara orang-orang Belanda duduk menonton sambil menikmati pemandangan rakyat pribumi yang mati-matian memanjat. Mereka rela kesusahan karena hadiah di puncaknya adalah bahan pokok seperti beras, gula, dan pakaian yang pada saat itu sangat sulit didapatkan karena kemiskinan. Tapi fakta ini menunjukkan bagaimana permainan yang dulu menjadi simbol hiburan dari penderitaan kini berhasil kita rebut dan ubah maknanya menjadi simbol perjuangan, kerjasama, dan gotong royong bangsa Indonesia.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Baru aja kamu ditemenin satu lagunya Afgan ya. Tak ada rencana dijaga malam hari ini. Masih ditemenin sama Rama juga, teman Pro 2. Kita masih ngobrolin seputar weekend gitu ya. Kali ini kita masuk ke pro dan kontranya di seputar weekend ini. Kira-kira kalau bengong di weekend itu buang-buang waktu atau justru sebenarnya kita perlu, teman Pro 2. Nah, menurut Rama, jawabannya tentu tergantung situasi ya. Kalau kamu emang beneran lagi capek dan butuh jeda, kayaknya nggak ngelakuin kegiatan produktif juga nggak apa-apa banget, teman Pro 2. Istirahat juga bukan kompetisi dan kamu nggak harus punya bukti pencapaian kali ya setiap kali matahari terbit lagi dan lagi. Tapi di sisi lainnya, kalau setiap weekend berlalu dengan perasaan bosan mungkin, kesepian mungkin, atau kecewa karena mungkin pengen ngelakuin ini dan itu, terus nunda gitu ya, ya mungkin ada pola yang sebenarnya perlu diperhatiin ya, teman Pro 2. Bukan berarti kamu harus ngisi semua waktu dengan beragam agenda. Bisa jadi kamu cuman butuh satu kegiatan yang emang kamu suka, bukan 10 kegiatan yang kayaknya kelihatan keren gitu di sosial media. Jadi menurut Rama, masalahnya bukan bengong atau nggak bengong sama sekali gitu ya. Masalahnya adalah apakah waktu luang itu kerasa seperti pilihan yang bener-bener kamu nikmatin, atau justru waktu yang berlalu aja tanpa kamu sadarin kamu ngebuang waktunya dan bikin kamu makin frustasi. Nah, rebahan sambil nikmatin film favorit itu juga bisa kerasa menyenangkan gitu ya. Rebahan selama berjam-jam sambil terus ngerasa bersalah itu bisa ngasih pengalaman yang tentunya beda banget, teman Pro 2. Jadi, rebahan bukan kejahatan, tapi kalau misalkan dari tadi kamu rebahan sambil stres mikirin kenapa kamu rebahan, nah kayaknya itu udah masuk ke rapat evaluasi ya, teman Pro 2. Masa weekend aja nggak boleh rebahan, ya nggak sih?

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gitu, cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tahu capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Pro 2. Kali ini kita masuk ke sesi fun fact. Katanya kebanyakan scrolling malah bisa bikin kamu makin bosan. Nah, ada penelitian teman Pro 2 yang dipublikasikan sama American Psychological Association di tahun 2025. Ini mengenai kebiasaan pindah-pindah atau scrolling video gitu ya saat ngerasa bosan. Penelitian itu melibatkan 7 eksperimen dengan total lebih dari 1.200 peserta. Dan hasilnya nunjukin kalau kebiasaan scrolling itu bisa bikin pengalaman nonton kamu tuh lebih membosankan.

emang jempol kamu yang sibuk banget gitu ya, pindah-pindah channel, scrolling-scrolling video, jadinya ya bosen teman produ, wajar ya kalau misalkan itu terjadi. Anyway, sebelum kita lanjutin lagi pembahasan di malam hari ini, Rama mendapati request kali ini datang dari pendengar bernama Wahyu. Terima kasih Wahyu udah bergabung dan request di malam hari ini. Dia pengen request lagunya 420 ya, yang Mangu di malam hari ini. So, kalau misalkan punya lagu favorit, langsung WhatsApp ke kami di 081-1145-1016 atau boleh deh via DM Instagram kita di @rri_pro2banten ya teman pro2.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Kali ini kita ngebahas seputar weekend blues. Ada kondisi yang mungkin cukup relate gitu ya untuk kamu yang mungkin belum tahu weekend blues itu sebenarnya perasaan sedih atau mungkin kurang bersemangat gitu ya saat ketemu sama weekend gitu teman Pro 2. Terutama ketika kamu sadar hari Senin tuh harus balik lagi beraktivitas kayak sekolah atau mungkin kamu kerja gitu ya. Nah, misalkan sepanjang minggu itu kita pengen punya waktu kosong. Tapi ketika waktu itu datang, pikiran kita malah rame teman Pro 2. Ada pekerjaan yang mungkin belum selesai, ada target-target yang mungkin belum tercapai, kondisi keuangan mungkin gak ada duit. Itu yang lebih penting gitu ya. Nah, saat sibuk, semua itu mungkin ketutup gitu ya sama rutinitas teman Pro 2. Begitu suasananya lebih tenang, pikiran yang ketunda tadi tuh punya kesempatan buat muncul lagi. Kalau kita masuk dalam dunia kerja, ada konsep psikologis bernama psychological detachment, yaitu adalah kemampuan untuk melepaskan diri secara mental dari urusan pekerjaan ketika lagi di luar waktu kerja gitu ya. Sebuah tinjauan sistematis yang diterbitkan sama Journal Occupational Health Psychology di tahun 2025 itu menelaah sekitar 159 studi empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan untuk melepaskan diri dari pekerjaan kamu. Nah, penelitian tentang pemulihan dari pekerjaan itu nunjukin bahwa kemampuan ngambil jarak secara mental merupakan salah satu pengalaman penting untuk kesehatan dan juga kesejahteraan kamu sendiri. Yang artinya teman Pro 2, liburan secara jadwal belum tentu sama dengan benar-benar istirahat. Badan mungkin udah duduk di sofa, tapi pikiran tuh masih nyusun laporan buat hari Senin. Notifikasi pekerjaan tuh masih dicek, masalah di kantor juga masih dipikirin, dan waktu luang tuh kerasa kayak perpanjangan jam kerja aja gitu ya. Makanya weekend yang kosong belum tentu kerasa memulihkan kalau pikiran kita masih ketinggalan di hari kerja teman Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: loh. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Baru aja kamu ditemenin satu lagunya Ivan Seventeen berjudul Harga Diri Dijaga malam hari ini ya teman Pro 2. Masih ditemenin sama Rama ngebahas seputar weekend ya teman Pro 2. Kali ini Rama kasih tips anti bengong biar bikin weekend kamu tuh kerasa lebih realistis juga, jangan yang sifatnya fantastis ya teman Pro 2. Nah, kalau misalkan kamu sering bingung saat weekend, coba mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Sebenarnya kamu tuh lagi butuhnya apa? Kalau misalkan capek, ya mungkin yang dibutuhin istirahat. Kalau kesepian, mungkin kamu perlu nongkrong sama temen. Kalau bosen, mungkin kamu perlu suasana baru gitu ya. Atau mungkin kalau kamu ngerasa hidup kamu terlalu monoton, mungkin ingin coba sesuatu yang beda-beda kali ya. Nah, kebutuhan tiap orang tentunya juga beda-beda dan gak bisa dijawab dengan agenda yang sama. Terus, yang kedua, cukup tentukan satu kegiatan utama aja teman Pro 2. Gak perlu bikin jadwal weekend kayak random festival gitu ya. Pilih salah satu yang emang pengen kamu lakuin. Misalnya coba tempat makan baru, nonton film gitu ya sampai selesai, jalan-jalan gitu di pagi hari, baca buku, atau mungkin beres-beresin kamar yang udah berantakan selama satu minggu mungkin gak pernah dirapi-rapihin. Siapa tuh pelakunya teman Pro 2. Kalau setelah itu kamu masih punya energi, ya silahkan aja tambah kegiatan gitu ya. Dan kalau ternyata pengen istirahat, ya kamu udah punya ruang tuh untuk ngelakuinnya gitu ya. Dan yang ketiga teman Pro 2, coba juga kurangin kebiasaan ngebandingin weekend sendiri sama weekend orang lain. Kamu tuh gak harus selalu pergi ke tempat baru, gak harus selalu ngabisin uang atau bikin dokumentasi-dokumentasi yang menarik gitu ya. Dan kalau kamu pengen menghabiskan waktu sama temen, ya rencanain lebih awal dengan kegiatan-kegiatan sederhana aja. Ngopi mungkin, atau mungkin jajan-jajan aja gitu ya. Nah, terkadang yang bikin susah tuh bukan gak punya temen atau gak punya ide pengen kemana, melainkan semua orang tuh baru mulai ketika hari Sabtunya udah tiba teman Pro 2. Jadi jangan lupa ya bikin jadwalnya nih, kira-kira besok mau kemana, lusa mau kemana, biar gak kebingungan teman Pro 2.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah. Sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka. Mediumnya mungkin berubah. Dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: Gak kerasa Rama udah menemani kamu kurang lebih 4-5 jam ya teman Pro 2 di Jaga Malam hari ini. Mulai dari jam 7 sore sampai larut malam kayak gini gitu ya. Dan di 2 jam terakhir kita udah ngebahas seputar Weekend Blues. Jadi teman Pro 2, weekend itu gak harus selalu seru atau mungkin produktif gitu ya. Gak harus juga pergi-pergi jauh atau mungkin nongkrong-nongkrong atau mungkin punya cerita menarik setiap masuk lagi di Senin pagi. Nah kadang kita cuma butuh istirahat, cuman butuh waktu sendiri aja. Jadi nikmatin weekend sesuai kebutuhan kamu tanpa harus ngebandingin sama orang lain ya. Tapi kalau kamu terus ngerasa kosong atau ngerasa kehilangan minat gitu ya sama hal-hal yang biasanya kamu suka sampai ganggu keseharian kamu, kayaknya jangan diabaikan ya teman Pro 2. Bisa jadi ada kelelahan atau mungkin hal-hal yang perlu kamu perhatikan. Yang intinya weekend tuh bukan ajang pembuktian siapa yang paling bahagia. Mau jalan-jalan boleh, nekunin hobi boleh, rebahan di rumah juga boleh. Semua sah-sah aja ya teman Pro 2. Pilihannya ada di kamu. So, Rama pamit dari Jaga Malam hari ini. Semoga weekendnya menyenangkan teman Pro 2. Jadi tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Halo. Duh, pengen perhatian nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Yeah, yeah, yeah. I was actually fine.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Edin, lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana? Oh.
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Cuy, oi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh, jangan kencang-kencang headsetnya.

kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan, karena bumi kita

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para jamaah sekalian kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala dari segala bahaya, dari segala bencana. Al-Quran, Kitabullah. Al-Quran, Kitab yang suci. Al-Quran, Kitab yang sempurna. Al-Quran, satu-satunya kitab yang kekal di dunia ini. Al-Quran, satu-satunya kitab yang bisa dikatakan menghapuskan semua hukum-hukum kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran, kitab yang terakhir yang Allah turunkan menjadi petunjuk untuk manusia. Al-Quran, budiman dalam kehidupan kita. Al-Quran, imam kita. Al-Quran, cahaya bersinar dalam kehidupan kita. Al-Quran sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami telah menurunkannya dan kamilah yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Bahkan Al-Quran termasuk kitab yang sangat mudah dipelajari, difahami, bahkan dihafal. Karena Allah juga telah berjanji dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Mana yang mau belajar? Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Sebagaimana firman Allah SWT surah Al-Waqi'ah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. القرآن sungguh mulia. Itu kata karim. Kalau kita kembali kepada terjemahan bahasa Indonesia, innahu laquranun karim, sungguh Al-Quran mulia. Ada beberapa terjemahan, sungguh Al-Quran sangat mulia. Tapi terjemahan belum sesuai makna atau belum sempurna sesuai yang dimaksud dengan kata karim. Memang kita tahu Al-Quran mulia. Tapi kalau Al-Quran sendiri mulia, buat kita apa? Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita memperoleh dalam kemuliaan ini? Kalau Al-Quran itu sendiri mulia, kembali kepada bahasa Arab. Karim, isim maf'ul. Kalau isim fa'il, baru diartikan Al-Quran sendiri mulia. Tapi karena isim maf'ul, dia menjadikan karim Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Mutaaddi, artinya kemuliaan Al-Quran bukan untuk Al-Quran sendiri, tapi juga akan terbagi kemuliaan kepada kita. Buktinya apa kemuliaan yang kita dapat? Pertama, mendapatkan setiap satu huruf kita baca 10 kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Saya tidak berkata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini kan kemuliaan. Berarti setiap satu huruf kita baca, 10 kebaikan kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf dikali 10, 190. Ini baru saja membaca Bismillahirrahmanirrahim sudah mendapatkan masuk dalam buku amal kita, masuk dalam tabungan akhirat kita 190 kebaikan. Bagaimana orang-orang yang rutin membaca setiap hari satu halaman? Bagaimana orang yang rutin membaca satu hari satu juz? Berapa banyak kebaikan yang dia mampu masukkan dalam tabungan akhirahnya? Apakah itu saja? Salah satu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an memberi syafaat. Ini juga kemuliaan. Jadi bukan hanya kita dapat pahala, bukan Al-Quran sendiri mulia, tapi karena kita istiqamah sering dan cinta membaca Al-Quran, kita sudah termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Apa syafaatnya Al-Quran? Akan membela kita dari siksa kubur. Akan membela kita nanti di hadapan Allah di kiamat, ketika turun azab. Akan membela kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, supaya kita selamat, tidak terjumus dan jatuh dalam api neraka. Ini semua syafaatnya Al-Quran. Bahkan salah satu kemuliaan, anak-anak kita menghafal Al-Quran, Allah memberikan hadiah besar bagi orang tuanya, mahkota cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari, lebih bersinar daripada cahaya matahari. Ini juga salah satu kemuliaan. Kita hanya meluangkan waktu menjadi bersahabat sama Al-Quran di dunia, berdekat dengan Al-Quran di dunia, bersama selalu sama Al-Quran di dunia. Tapi apa kemuliaan yang kita dapat sebaliknya? Al-Quran akan berkenan temani kita di dunia, temani kita di saat sakaratul maut, temani kita di saat kita di dalam kubur sendiri, di tempat yang gelap dan sepi. Akan temani kita saat dibangkit oleh Allah hari kiamat. Akan temani kita saat hisab. Akan temani kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga. Bahkan akan temani kita saat kita masuk surga. Hanya di situ saja sudah selesai? Tidak. Akan temani kita membawa kita naik berlangkah-langkah tinggi-tinggi
di dalam darajat surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di surga Allah daripada ahlul Qur'an. Salah satu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik antaramu, sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarnya. Ini juga kemuliaan. Anda mendapatkan gelar menjadi manusia yang baik, manusia yang terbaik kalau Anda berkenan mempelajari Al-Quran dan menajarnya. Apalagi luar biasa kenikmatan Al-Quran ini. Luar biasa orang-orang yang bahagia yang selalu bersama Al-Quran. Dia pergi ke mana saja selalu membawa Al-Quran. Di masjid dia baca, di kendaraannya dia baca, di dalam pesawat dia baca, di jalan kaki dia baca. Kalau dia tidak bisa membaca, dia menyempatkan waktu untuk mendengar. Jangan menjadikan alasan tak bisa membaca berarti kita tidak bisa mendengar. Walaupun kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita boleh terus istiqamah walaupun hanya simak, mendengar melalui murattal CD, melalui murattal rekaman-rekaman yang sekarang sudah kita bisa aplikasi di handphone kita, dan kita bisa mendengar kalam Allah Azza wa Jalla setiap waktu dan setiap saat. Al-Quran syifa, menyembuh penyakit hati, penyakit jiwa. Sering kita cuci mata melihat dosa maksiat kesana kemari, makanya sering pandangan Al-Quran. Pandangilah Al-Quran, lihatlah Al-Quran, semoga menjadi sebab terhapus dosa-dosa mata kita. Indahnya Al-Quran jemaah sekalian, sebagaimana Allah juga gambarkan di suratul Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن memberi yang terbaik, yang terbaik rezeki, yang terbaik berkah, yang terbaik bahagia, yang terbaik kemakmuran, yang terbaik petunjuk, yang terbaik dalam kehidupan. Segala sesuatu bukan hanya menunjukkan yang baik, tapi yang terbaik. Itulah Al-Quran, itulah kalamullah yang Allah turunkan. Dan tidak ada kitab di bumi, bahkan termasuk hadis, tidak ada yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya setiap kita membaca satu huruf bisa mendapatkan 10 kebaikan, bahkan bisa menjadi 700 kebaikan dalam satu huruf saja. Mengapa bisa 700 kebaikan? Ini kembali kepada ketika kita membaca, bagaimana sempurna keikhlasan kita, murni keikhlasan kita menghayati dan menikmati bacaan Al-Quran. Sederhana, saya kasih amalan, mudah-mudahan jamaah sekalian bisa istiqamah membacanya, dan amalan ini terjamin mendapatkan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca setiap hari dan setiap malam 10 kali saja surat qul huwallahu ahad 10 kali, dapat rumah di dalam surga. Kalau kita sebutkan rumah di dalam surga, tidak ada kertas semen, keramik, batu, kayu, tidak ada.
Yang ada apa? Satu lantai emas, satu lantai perak, satu lantai mutiara. Itulah rumah-rumah surga. Itulah rumah-rumah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk hamba-hambanya yang menjadikan dunia adalah jembatan menuju akhirat. Karena dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia hanya tempat menjalani tugas. Ujian. Kita selesai ujian, apakah kita lulus, berhasil atau tidak, ini kembali kepada kita masing-masing. Keputusannya, berhasil maupun tidak berhasil, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Allah tidak pernah menyuruh atau memaksa. Allah hanya menunjukkan ini jalan surga, ini jalan neraka. Terserah kita mau yang mana. Makanya keputusan untuk berhasil dalam proses ujian dan ingin naik kelas, ayo jadikan dunia ini adalah tempat hanya untuk tanam kebaikan dan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa membaca qul huwallahu ahad 10 kali dalam setiap hari dan semalam, karena hanya membaca qul huwallahu ahad 10 kali kita mendapatkan syafaat, mendapatkan berkah ni Al-Quran, cahaya Al-Quran, dan juga mendapatkan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Ini sudah 10 kali. Mari kita sama-sama menjaga amalan ini. Ajarkan istri kita, anak-anak kita, semua lingkungan kita, supaya menghidupkan bacaan Qul Wallahu Ahad setiap hari minimal 10 kali, agar sama-sama mendapatkan setiap huruf 10 kebaikan, dan juga mendapatkan pula rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita di pagi hari ini indah, semoga senantiasa mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan anak dan cucu salih-salihah, anak dan cucu menghafal Al-Quran, dan kita mendapatkan barakahnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Allahumma arhamna bil-Quran, waj'alil Qur'ana imaman wa nuran wa huda. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini senantiasa budiman dalam kehidupan kita. Berilah kepada kami ya Allah menjadi hamba yang berakhlak, akhlakul Qur'an, yang menjadi mulia dengan Al-Quran, yang menjadi bahagia dengan keberkahnya Al-Quran. Sembuh segala penyakit dengan kekuatan Al-Quran. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالقرآن وعزنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن واحفظنا بالقرآن
وبارك لنا وفينا وعلينا بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku, Sarah Ganevi. Perum Bulog mencatat laba sebesar 2,4 triliun rupiah hingga September 2026. Dirut Bulog, Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan data berdasarkan hasil review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Dan pencapaian itu menjadi momentum positif bagi perusahaan, apalagi catatan ini diraih saat keberhasilan pengadaan beras melampaui 4 juta ton.

0: Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, sebanyak 12 atlet menjalani pelatnas para renang sebagai persiapan menghadapi ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Dan timnas para renang menargetkan 1 medali emas dan 2 medali perak.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi yang terakhir, penyanyi Yura Yunita dan juga It Gitov merilis single kolaborasi berjudul Mendung yang menggambarkan berani menerima rasa sedih. Lagu Mendung mempertemukan dua penulis lagu dan penyanyi perempuan itu berangkat atas rasa saling percaya dan kedekatan personal yang sangat humanis di antara keduanya. Sekian Info Pro 2 pagi ini, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Sepeda, selamat pagi teman Pro 2. Udah di hari Sabtu, di tanggal cantik 10-10 teman Pro 2. Jadi yang semalam tengah malam begadang, check out karena hari ini libur, bisa lanjut lagi rebahannya setelah nyiapin. Mungkin nyari sarapan segala macam, beres bentar, lanjut lagi tidur. Gak apa-apa teman berdua. Tapi untuk kamu yang hari ini masih kerja, masih beraktivitas, semangat ya teman berdua. Dan aku Sarah Ganevi bakal menemani kamu di sepada dan juga santai siang sampai jam 12.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya benar banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Pro 2 pagi-pagi pas lagi libur, weekend, santai. Rasanya tuh kayaknya lebih enak sarapan yang gak begitu berat ya. Kayak mungkin burjo pagi-pagi, makan bubur kacang ijo pas lagi anget gitu ya. Terus ditambah ketan hitam, tambah roti. Aduh, jadi ngiler gak sih Pro 2? Karena gak tahu kenapa rasanya kalau weekend tuh rasanya kayak apa ya, males masak, mending beli aja gitu, langsung sat-set, bayar, makan, beres ya. Nomor 2, jadi kayak pengen santai dulu. Kalau mungkin kemarin-kemarin kamu masak, gedebak-gedebuk gitu ya, harus bawa sarapan dan juga bakal makan siang. Di weekend ini mungkin sarapan bubur kacang hijau bisa jadi salah satu pilihan kamu, nomor 2 yang bisa kamu coba. Karena pagi-pagi makan yang anget, wah itu bisa langsung bikin good mood sih, nomor 2.

limpatik aktif yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Halo Sobat RRI, pernah bertanya-tanya kenapa ibu kota Provinsi Banten diberi nama Serang? Ada beberapa cerita yang berkembang di masyarakat. Salah satu yang paling dikenal menyebutkan bahwa nama Serang berasal dari kata nyerang atau menyerang. Konon,

Wilayah ini pernah menjadi jalur penting bagi pasukan Kesultanan Banten ketika mempertahankan wilayahnya dari berbagai ancaman. Namun, ada juga pendapat yang mengaitkan nama Serang dengan kondisi geografisnya di masa lalu. Wilayah ini dipenuhi semak belukar dan pepohonan yang rapat, sehingga memiliki karakter alamnya khas sebelum berkembang menjadi pusat pemerintahan. Yang pasti, sejak masa Kesultanan Banten hingga zaman kolonial, kawasan Serang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Tak heran jika kini Serang menjadi jantung administrasi Provinsi Banten, sekaligus menyimpan banyak jejak sejarah yang masih bisa kita temui hingga sekarang.

0: kali ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udah lah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

sekarang weekend gitu ya, nongkrong dua santai-santai, nggak ada gedebak-gedebuk pagi-pagi, ada tapi nggak segedebak-gedebuk weekday gitu ya nongkrong dua. Kamu ini harus tetap tahu untuk perkiraan cuaca hari ini nongkrong dua di hari Sabtu 10 Oktober 2026. Siapa tahu ada rencana yang pengen halan-halan gitu ya, jalan-jalan nongkrong dua. Ini dari BMKG sendiri, untuk di pagi hari ini Banten bakal cerah berawan hingga berawan teman berdua. Di siang hari di Banten bakal didominasi dengan cuaca cerah berawan hingga berawan, dan ada potensi hujan ringan yang bakal turun di Baros, Jawilan, Mandalawangi, terus juga Pandeglang, Rangkas Bitung, Cibeber, dan juga Lebak Gedong teman berdua. Sedangkan untuk malam hari ini di Banten bakal didominasi dengan cuaca berawan dan ada potensi hujan ringan di daerah Cibeber dan juga Lebak Gedong. Sedangkan untuk dini hari ini di Banten bakal berawan teman pro 2. Dan masih ada ternyata ya potensi-potensi turun hujan gitu ya, setelah kemarin-kemarin panas semoga ada hujan gitu ya teman pro 2 biar ademan dikit. Nah, selain perkiraan cuaca, BMKG juga nge-spill peringatan dini teman pro 2 untuk kamu waspada potensi tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter. Ini dalam kategori tinggi teman pro 2 di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak. Jadi itu untuk perkiraan cuaca dan juga peringatan dininya. Jadi untuk kamu yang mau pergi-pergi, ada rencana gitu ya, nanti siang, sore atau malam sebelum kamu pergi, kamu juga gak ada salahnya untuk cek-cek update cuaca dari BMKG juga, takut ada perubahan cuaca gitu teman-teman pro 2.

Tunggu Pro 2 udah masuk di Spada Pilih Lagu Kamu. Dan udah ada juga pilihannya di Instagramnya Pro 2 FM Banten. Di pagi hari ini di battle ya antara Starby, GAC dan juga siapa ya? Satu lagi ya, aku lupa deh sama Pro 2. Oh, GKT48. Yang harus kamu pilih satu di antara mereka bertiga ya. Ini grup-grup musik dari Indonesia sendiri yang nanti hasil vote-nya paling banyak bakal